0: selintas kementerian, lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
0: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
3: Apa?
2: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
3: Komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean itu tuh?
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teks banget.
0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya maupun caranya, mereka juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui, atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
12: Ada yang ingin disampaikan apa? Warganya mungkin, Pak? Ada yang ingin disampaikan apa?
11: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank-nya, Pak?
13: Pak, ada permintaan.
12: Pak, ada aliran uang ke PAN.
11: Sedikit, Pak.
13: Pak, ada permintaan apa?
12: Pak, keringan
11: juga.
12: Pak, pan.
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sahadat Udarain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional dan momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka sekitar warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Palestan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan Khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
18: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
18: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling mematangi, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sekali, terima kasih.
18: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya untuk Indonesia. Dan Kementerian Negeri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik. Karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
18: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, Pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
2: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
3: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Wonosobo Tangga Musik 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

www.kbr.co.id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dari miliknya Rizky Febian dengan Malam Rawan. Untuk Anda para pendengar di kesempatan pagi hari ini, menemani aktivitas pagi hari Anda, pendengar, informasi akan Nobi hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen ini ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat membuka rapat koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDX dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah atau RAD Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2027 di Ruang Abung Balikratun Selasa kemarin 21 Juli 2026. Dan dalam kesempatan itu Jihan juga mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi atas prestasi Provinsi Lampung pada Anugerah Adinata Syariah 2026. Lampung berhasil meraih 3 penghargaan, yakni peringkat kelima kategori pertumbuhan pelaku usaha bersertifikasi halal, kategori nilai ekspor halal, serta penghargaan khusus The New Emerging Syariah Economic Region. Dan menurutnya capaian tersebut menjadi modal awal untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah yang lebih kuat dan bukan sekedar penghargaan seremonial. Jihan juga menegaskan pendengar, ekonomi syariah kini telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi global yang mengedepankan keadilan, etika bisnis, keberlanjutan, dan inklusivitas. Dan sektor tersebut juga dinilai berkontribusi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Jihan juga memaparkan Lampung memiliki 5 kekuatan utama untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Pulau Sumatera, yakni sebagai lumbung pangan nasional yang menopang halal value chain melalui ekosistem UMKM yang berkembang, jaringan pesantren yang luas, potensi ekspor komoditas unggulan seperti kopi, lada, kakao, pisang, dan udang, serta potensi pengembangan ZIS-FAF produktif. Meski demikian, ia juga mengingatkan, pengembangan ekonomi syariah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai penguatan seluruh rantai nilai.

0: perubahan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, berkari manapun Anda berada untuk mengetahui kondisi cuaca untuk edisi hari ini, sudah terhubung bersama Mas Yoyo dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Selamat pagi, Mas Yoyo.
2: Selamat pagi, Mas Obi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mas Yoyo. Gimana pagi hari ini, Mas Yoyo, kabarnya?
2: Sehat walafiat. Oke. Alhamdulillah.
1: Baik, Mas Yoyo. Kita semua sudah siap nih untuk mendengarkan laporannya. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun para pendengar RRI Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda, akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Bersama saya Yoyok Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari kami perkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Bandar Lampung, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Kemudian pada siang dan sore hari, kami perkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Wai Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Pada malam hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, dan Tanggamus. Pada dini hari, secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Untuk saudara di wilayah Lampung berkisar antara 2 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung Barat sekitar 18 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam. Untuk peringatan dini kami informasikan nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi lain datang dari pemerintah Provinsi Lampung mendukung penyelenggaraan Lampung Financial Festival 2026 sebagai upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajar Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Senin kemarin. Audiensi membahas persiapan penyelenggaraan Lampung Financial Festival 2026, sebuah festival literasi dan inklusi keuangan hasil kolaborasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS yang dijadwalkan berlangsung pada awal September 2026 di Provinsi Lampung. Festival tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pengelolaan keuangan dan berbagai produk jasa keuangan. Kemudian pendengar, sasaran kegiatan ini juga meliputi pelajar SMA, mahasiswa hingga masyarakat umum. Dan melalui festival itu, peserta akan memperoleh edukasi mengenai industri perbankan, asuransi, serta risiko berbagai instrumen keuangan modern seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, Bitcoin, dan juga aset kripto. Selain mendorong peningkatan literasi keuangan, kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui kolaborasi pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Lampung Financial Festival 2026 akan dikemas secara interaktif melalui berbagai agenda, mulai dari talk show, seminar kepemimpinan, kelas edukasi keuangan, hingga pameran yang melibatkan lembaga jasa keuangan, pelaku UMKM, tokoh nasional, serta hiburan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, juga menyatakan pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan menurutnya, Lampung memiliki potensi besar menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional yang mampu memberikan manfaat langsung untuk masyarakat.

0: bisnis kamu dikenal banyak orang.
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Mari itu...
1: Udah baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Mari itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak Mari itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi

90,9 RRI Persatu Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Berdasarkan informasi lainnya datang dari pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi Lampung, memperkuat peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai simpul distribusi pangan nasional sekaligus penggerak ekonomi desa. Komitmen tersebut terungkap dalam Lampung Pos Eksekutif Forum Jilid 3 yang menghadirkan staf ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Prayudi Samsuri, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi, Ruli Nurdinasari, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Kepala Daerah, Akademisi, Pelaku Koperasi, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Bidang Pangan Pramyudi Samsuri ini mengatakan pembentukan KDMP merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan distribusi pangan yang selama ini menyebabkan tingginya biaya logistik dan mengurangi kesejahteraan petani. Menurutnya, pemerintah menyiapkan KDMP sebagai pusat layanan ekonomi desa yang memiliki berbagai fungsi strategis. Selain menjadi gerai sembako, koperasi juga akan berperan sebagai agen pupuk bersubsidi, pangkalan LPG 3 kg, penyalur beras SPHP, penyalur bantuan sosial, hingga pemasok bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG. Ia juga mengungkapkan hingga kini lebih dari 83 ribu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum di seluruh Indonesia. Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh koperasi mampu menjalankan usaha secara produktif melalui penguatan sumber daya manusia, pendampingan, dan kolaborasi lintas kementerian maupun pemerintah daerah. Sementara itu, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi, Ruli Nurdinasari, juga menyebutkan Lampung menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan pembentukan KDMP yang cukup baik. Seluruh perkembangan kelembagaan, legalitas, hingga aktivitas koperasi sekarang dipantau melalui sistem informasi koperasi desa atau Siskopdes untuk memastikan koperasi tidak hanya secara administratif tetapi juga aktif menjalankan usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal juga menyerahkan penghargaan kepada koperasi dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil mempercepat pembentukan serta pengembangan koperasi desa Merah Putih.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih. Eh, nggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, saran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek. Ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan. Patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek. Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Ih, pengen jerit rasanya,
4: woh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Ya, baik, kita ada di segmen Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah sekitar Anda, ataupun mungkin ada beberapa keluhan gitu atau temuan terkait fasilitas umum yang ada di daerah Anda pastinya. Mau itu jalan, trotoar, terus juga mungkin titik-titik keramaian mungkin bisa Anda sampaikan pendengar di kesempatan pagi hari ini, oke? Okay? Dan pendengar ya, langsung saja untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami itu boleh via WhatsApp di 0811-720-709 atau juga Anda bisa langsung menghubungi kami di dalam studio ini pendengar di 0721-269-720 ya. Dan pendengar, Obriano akan menemani Anda di segmen Halo RRI sampai dengan pukul 10. Jadi sekali lagi yang ingin menyampaikan keluhan terkait fasilitas umum yang ada di daerah sekitar Anda, baik jalan, terus juga trotoar, pendengar ya, atau mungkin titik-titik keramaian gitu kan, atau mungkin malah ada peredaran narkoba gitu di daerah sekitaran Anda, itu bisa Anda sampaikan di segmen Halo RRI di pagi hari ini, oke? Okay? Boleh telepon sekali lagi di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-709.

Baik, berkat dimanapun Anda berada, sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Halo RRI. Ya, sekali lagi yang ingin bergabung boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-709. Oke, kalau gitu ini sudah ada beberapa yang masuk dari via WhatsApp. Langsung aja kita bacain ya. Selamat pagi RRI, selamat pagi Bang Obi, selamat pagi. Saya Zaki di Kabupaten Tanggamus katanya ya. Diiringi tolong kepada pihak yang berwenang agar mengatur antrean mobil yang mengantri di setiap SPBU agar tidak menimbulkan kemacetan. Nah, ini ya, ini untuk dinas-dinas terkait untuk khususnya di daerah Tanggamus nih ya. Ini sudah ada Zaki nih warganya ya katanya. Kepada pihak yang berwenang agar mengatur antrian mobil yang mengantri di setiap SPBU agar tidak menimbulkan kemacetan. Baik, terima kasih Zaki atas laporannya, luar biasa sekali ini ya. Semoga ini bisa jadi sesuatu yang diteruskan dan bisa dilakukan dengan segala hal yang terbaik ya untuk di Kabupaten Tanggamus. Oke, terus kita ke laporan lainnya. Ini ada dari Tanjung Karang nih ya. Ini kabarnya ada percobaan pencurian katanya ya, sepeda motor di kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dan kabarnya juga nih pendengar ya, untuk pencurian sepeda motor ini pelaku bahkan sempat mengeluarkan benda yang diduga senjata api gitu. Dan mungkin ini juga jadi perhatian khusus ya, untuk khususnya di daerah Tanjung Karang Pusat gitu. Padahal ini di pusat kota ya, tapi memang orang-orang zaman sekarang itu benar-benar nekat gitu ya. Dan ini dilakukan juga di siang hari bahkan gitu. Dan ini buka bisa jadi salah satu ini juga ya, pantauan gitu kepada pihak kepolisian khususnya, supaya bisa mencari gitu atau meningkatkan kewaspadaan juga kepada masyarakat khususnya di daerah Tanjung Karang Pusat. Oke, okay? Kemudian dari daerah Pringsewu juga nih ya, ada laporan juga di daerah Pringsewu. Kabarnya jalanan di wilayah Pringsewu itu belum ada, beberapa titik belum ada perbaikan, dan bahkan ini di orang sana juga nyebutnya salju katanya. Bersalju ya, bukan bersalju ya, tapi ini berdebu sepertinya. Tapi karena mungkin ya mereka udah capek gitu ya sama pemerintah daerah sana, dan akhirnya bikin laporan di sini di Halo RRI. Oke, boleh, silakan ya. Dan sudah ada 3, nanti Obi akan lanjutkan karena ini sudah ada beberapa lagi nanti kita bakal bahas pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami boleh telepon di 0721-269-720 pendengar, atau via WhatsApp ya seperti Zaki. Terus juga tadi ada laporan dari Tanjung Karang Pusat dan juga Pringsewu, boleh via WhatsApp di 0811-720-709. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar masih dalam segmen Halo RRI di kesempatan pagi hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026 ya. Sepertinya sudah ada beberapa juga yang masuk di kesempatan pagi hari ini pendengar ya. Ini sudah ada Aca nih ya dari Campang Raya, terus juga nanti ada beberapa, ada tiga lagi yang akan bergabung di kesempatan pagi hari. Coba kita dengarkan dari Aca di Campang Raya.
1: RRI, saya Aca dari Campang Raya. Mau laporan dong tentang jalan rusak di dekat rumah saya yang beralamat di Jalan Tirtayasa. Tolong dibenerin dong Ibu Wali Kota, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Aca di Campang Raya ya. Dia mengeluhkan fasilitas jalan. Nih, langsung straight to the point, langsung minta ke Ibu Wali Kota dia. Gak apa-apa. Karena kan memang yang terkait adalah yang memang berwenang kan beliau gitu ya. Oke, kalau gitu mendengar ya, nanti Obi akan menghubungi salah satu dari BNN Provinsi Lampung pendengar di segmen selanjutnya. Ya, nanti ini ada dari Pak Tony ya, dia kabarnya ada peningkatan juga peredaran Sinte di kalangan pelajar. Oke. Nanti kita langsung coba menghubungi dari pihak BNN Provinsi Lampung. Makanya nanti jangan kemana-mana pendengar ya. Pokoknya yang ingin bergabung boleh telepon sekali lagi di 269720 atau via WhatsApp di 0811 7207909.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam segmen Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909. Oke, sembari menunggu dari pihak BNN Provinsi Lampung mendengar ya, ini kita bakalan mendengarkan kembali. Ini sudah ada laporan lagi di pagi hari dari Alvin. Nih dia, Alvin di Kampung Bonglai. Kita dengarkan.
1: Halo RRI, saya Alvin Priadi dari Kampung Bonglai. Mau melaporkan dong tentang jalan rusak di dekat saya yang beralamat di Kabupaten Waikanan, Kecamatan Banjit, Kampung Bonglai. Tolong dibenerin dong Bapak Bupati. Jalannya susah untuk kemana-mana. Kalau anak sekolah bisa menyebabkan kecelakaan, motor mogok, mau membawa barang kemana-mana susah, rawan. Makasih ya Bapak Bupati, tolong didengar.

0: Waikar ya, itu dia tadi laporan dari Alvin di Kampung Bonglai, Kabupaten Waikar. Ya, terima kasih Alvin atas pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh telepon sekali lagi di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909. Sepertinya sudah ada yang menghubungi di studio. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo, selamat pagi. Pagi, pagi baik. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Halo, Pak.
1: Pak Rudi.
0: Pak Rudi.
1: Halo,
0: dengan Pak Rudi ini. Halo, Pak.
1: Pak Rudi. Halo.
0: Halo, Pak. Iya, sudah masuk, Pak, suaranya, Pak?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Pak Rusdi
0: ini. Pak Rusdi, oke, Pak Rusdi. Ya. Pak Rusdi, mau laporan apa, Pak? Silakan, Pak.
1: Ya, ini terkait ada anak kendala.
0: Terkait kendala apa, Pak?
1: Di kecamatan, Pak. Pro-KTP.
0: Gimana, Pak?
1: Yang ada di kecamatan, Pak.
0: Seperti apa, Pak, laporannya, Pak? Halo, Pak.
1: Ya, harus ini halo, harus ini. Halo.
0: Iya, Pak, silakan, Pak. Oke.
1: Lanjut itu kan rusak, Pak, itu.
0: Iya.
1: Ya, kalau bisa minta diperbaiki lah.
0: Oke, untuk daerah mana itu, Pak, yang minta diperhatikan, Pak?
1: Ya, Kecamatan Banjit, Pak, itu.
0: Kecamatan Banjit, ya. Oke.
1: Ya, okay. Ya, baik, ya, biar baik. Masyarakat ini lebih mudah.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Rusdi, atas laporannya, ya, Pak.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Pak Rusdi, di Banjit, oke. Dan sepertinya pendengar ya, kita akan nanti menghubungi kembali dari pihak BNN terkait laporan dari Pak Tony. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di Halo RRI pagi hari ini, boleh telepon di 0721-269-720 atau boleh WhatsApp di 0811-720-7909. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun anda berada, masih dalam segmen Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sepertinya sudah ada respon ya terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pak Rusdi tadi. Ini ada respon dari Sekcam Disdukcapil Syahrul, Pak Syahrul dari Kabupaten Waikaran. Ini dia.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Munir, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Benar, alat rekam di Kecamatan Banjir memang beberapa waktu di grup apa Dafduk itu kan kita ada namanya grup aparat kampung itu berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, di situ itu ada keluhan warga yang menyatakan bahwa pelayanan di Kecamatan Banjir itu terganggu atau tidak bisa melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, itu sebenarnya persoalan itu sudah lebih dari 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan malah itu, pada saat itu terkena petir, sehingga kan itu kan kendalanya karena alam ya, cuaca. Nah, jadi itu kan yang kena itu kan sebenarnya komputernya, cuman persoalannya kan ketika CPU-nya ganti, dia itu kan harus ganti semua itu, dari signatur card, kemudian apa iris scanner-nya, kameranya, karena kalau ganti CPU-nya dia kan kalau dia itu nggak connect itu alatnya, jadi dia harus perangkat gantinya. Nah, karena penduduk budget ini kan salah satu yang terbanyak lah ya, jumlah penduduknya itu terbesar di Kabupaten Waikanan gitu. Kecamatan Banjir itu jumlah penduduknya itu di 48.789. Nah, itu yang terbesar di Waikanan itu. Sementara kan kecamatannya dari Banjir jumlah penduduknya. Jadi mereka mengeluhkan ya kalau bisa segera diperbaiki. Nah, kita sudah menjawabnya bahwa ya kita sudah coba usulkan di perubahan anggaran perubahan bahwa kita akan mengadakan apa namanya perbaikan lah, nanti bagaimana solusinya, mudah-mudahan

0: kalau banjir bisa ada pelayanan seperti semula. Saya kira itu, Pak.
1: Ya, kita belum bisa memastikannya ya, karena kita melihat anggaran sekarang kan belum memungkinkan untuk itu. Makanya kita majuinnya di perubahan supaya ada apa pergantian alat. Jadi kalau sekarang belum bisa menjawabnya saya, karena itu juga tahu sendiri keadaan keuangan sekarang kan. Jadi kan kecamatan Banjit itu berbatasan dengan kecamatan Baradatu. Nah, di Baradatu itu ada mall pelayanan publik. Di situ lengkap gitu ya. Maksudnya kalau di Banjit itu kan nggak bisa cetak EKTP, tapi kalau di MPP itu kan bisa langsung cetak KTP-nya. Nah, jadi kalau dia orang Banjit yang dia seperti pemilih pemula misalkan, kan dia kadang-kala kan mau cetak langsung ya. Nah, dia bisa langsung ke MPP. Jadi dia rekam langsung cetak di situ. Begitu pula yang lain, sebenarnya semuanya bisa dilayanin di MPP itu gitu loh. Cuman memang ada beberapa di Banjit itu kan wilayahnya luas. Ya kan, 19 kampung di Banjit itu ada beberapa kampung yang ujung, sehingga mereka itu kalau bisa ya di Banjit aja gitu, jangan ke Baradatu karena jaraknya lumayan kan begitu.

tadi tanggapan dari Sekcam di Dukcapil Pak Syahrul ya dari Kabupaten Waikanan. Oke, kalau gitu pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini boleh sekali lagi telepon di 0721 269 720 atau via WhatsApp di 0811 7207909.

0: Baik, berkat dimanapun Anda berada, masih dalam segmen Halo RRI untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026 ya. Dan ini sudah ada lagi yang masuk via WhatsApp. Halo RRI, untuk mohon untuk penertiban ya para pedagang di pasar untuk tidak berdagang di badan jalan dan parkir di bahu jalan yang sering mengakibatkan kemacetan di daerah Pasar Gintung dan Pasar Sore di Jalan Ria Kudu depan Polsek Sukarame. Oke, terima kasih ya. Mungkin nanti bisa di follow up ya. Ini enggak ada namanya, tapi semoga nanti bisa di follow up kepada pihak terkait untuk di daerah kemacetan di daerah Pasar Gintung dan Pasar Sore ya di Jalan Ria Kudu depan Polsek Sukarame. Siap. Nanti di follow up ya. Terima kasih atas laporannya. Kemudian mendengar ya, kita ke yang lainnya. Ini ada dari, sebentar ya, ini tadi mana ya? Oke, ini dari Lampung Timur ya. Ini melaporkan ada siswi SD yang diduga dibully, mulai dari dijambak hingga ditampar. Waduh ya. Dan ini aksi perundungan ini terjadi di SD Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Oke ya, dan kabarnya juga sudah beredar video yang viral untuk pembulian ini. Itu juga sudah dilaporkan ke pihak Polres Lampung Timur dan akan ditindaklanjuti untuk selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Kemudian kita ke laporan lainnya. Ini ada dari daerah Langkapura ya, di kawasan Langkapura, Bandar Lampung. Ada dua pria tidak dikenal terekam kamera CCTV dan kabarnya ini mau mencuri gagang pintu. Oke, nggak masalah. Nggak masalah ya, memang dunia ini kejam ya. Mungkin dilihat gagang pintunya menarik gitu, ada kameranya, dan di rumah nggak ada, akhirnya dia datang ke rumah dan mau mencuri gitu ya. Siap terkait ya. Oke. Dan ini semoga bisa diteruskan kepada pihak kepolisian ini ya, untuk daerah Langkapura di Bandar Lampung. Terima kasih atas laporannya ya. Dan semoga ini kejadian tidak terulang lagi, pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan sepertinya sudah bisa terhubung bersama kantor BNN Provinsi Lampung. Sebentar ya, kita akan coba menghubungi. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Pagi.
0: Pagi ya, sudah terhubung bersama Kak Fatir ya. Kak Fatir,
1: siap Kak Obi, gimana
0: Kak Obi? Oke, ini ada laporan nih Kak Fatir. Ini dari Pak Tony. Ini kabarnya ada peningkatan peredaran Sinte, kabarnya di kalangan pelajar. Nah ini silakan tanggapannya Kak, gimana nih?
1: Ya, jadi memang benar kalau ada peningkatan penyalahgunaan Sinte. Memang Sinte atau sintetis, atau bisa disebut juga sebagai tembakau ya. Tembakau sintetis, tembakau kemarin sempat heboh yang apa namanya, tembakau gorila. Nah, itu satu, merupakan satu jenisnya, itu kita katakan sebagai NPS, new psychoactive substance, narkoba jenis baru yang bersifat psikoaktif. Dia semi sintetis karena memang kandungan sintetisnya dilarutkan atau dicampurkan dengan tembakau alami gitu. Nah, yang cukup berbahayanya ternyata karena sifatnya sintetis tadi, Sinte ini memiliki efek lebih tinggi dibandingkan dari tembakau ganja alami. Nah, ini yang cukup berbahaya ya, karena sifatnya yang sintetis tadi, kemudian efeknya lebih tinggi dibandingkan dari ganja. Dan kemudian untuk penyebarannya memang sasaran lebih dominasi oleh kalangan remaja, pelajar terutama, karena cara penggunaannya yang menyerupai dengan rokok. Rokok kan sekarang menjadi salah satu trendsetter ya, mungkin di kalangan masyarakat ataupun anak-anak remaja, maksudnya anak muda, cowok terutama, maupun cewek sekarang juga cukup banyak yang konsumsi rokok, dan akhirnya mereka lebih mudah untuk mengakses atau mendapatkan Sinte itu sendiri gitu. Nah, kemudian beberapa tes yang kami temukan, memang sintetis ini cara mereka mendapatkannya adalah dari pertemanan. Okay. Jadi ada salah satu orang perkawanan yang sudah mengkonsumsinya, kemudian menawarkan kepada yang lain, sehingganya penyebarannya bisa dikatakan cukup masif di kalangan remaja saat ini. Bahkan kemarin pada saat MPLS pun kami juga menyampaikan terkait dengan bahaya sintetis ataupun Sinte itu sendiri. Dan ya bisa dibilang mungkin dari beberapa sekolah sudah ada anak-anak yang sudah mengetahui terkait dengan masalah Sinte itu sendiri gitu. Jadi usia SMP ataupun SMA itu lebih rentan sih sekarang ya untuk terpapar dari Sinte itu.
0: Untuk upaya pencegahannya sejauh ini gimana nih Kak?
1: Ya, kita sih bekerja sama dengan pihak sekolah terutama, kemudian juga pihak-pihak yang lainnya untuk bisa mengedukasi kepada pelajar terutama terkait dengan bahaya sintetis itu. Dan kemudian juga mungkin nanti pihak-pihak sekolah juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan preventifnya, melakukan razia, misalnya ditemukan ada tembakau-tembakau lintingan. Nah, itu sudah merupakan salah satu indikator adanya penyalahgunaan sinte di lingkungan tersebut.
0: Oke, kalau gitu ya. Dan itu dia tadi ya. Terima kasih ya Kak Fathir ya atas waktunya ya, sudah Sobi bisa merespon ini dari Pak Tony laporan pagi hari ini. Oke. Terima kasih Kak Fathir.
1: Sama-sama Kobi.
0: Baik, pendengar ya. Itu dia tadi ya pendengar ya dari kantor BNN Provinsi Lampung terkait laporan Pak Tony ya untuk peredaran sinte di kalangan pelajar. Dan itu dia tadi pendengar ya. Dan sekali lagi yang masih ingin bergabung bersama kami boleh WhatsApp di 0811 7207909 atau telepon di 0721 269 720.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam segmen Halo RRI untuk Rabu 22 Juli 2026. Dan sepertinya masih ada dua lagi terkait laporan di pagi hari ini. Ada Citra dan juga dari Rabudin. Oke, kita dengarkan dulu dari Citra, Labuhan Maringgai.
1: Halo RRI, saya Citra dari Labuan Maringgai, mau melaporkan tentang jalan dan lampu penerangan yang tidak ada di setiap jalanan. Mohon diperbaiki untuk penerangan untuk jalan raya.
0: Oke, terima kasih Citra. Ya, ini dia mengeluhkan fasilitas umum terkait penerangan jalan. Oke, baik ya. Nanti kita akan coba meneruskan ke pihak terkait. Terima kasih sekali lagi ya Citra ya. Terus juga ini masih ada satu lagi dari Banjit. Kita dengarkan dulu ya.
2: Halo RRI, saya Rabudin dari Banjit. Oi kanan, mau laporan dong tentang jalan rusak di dekat rumah saya yang beralamat di Jalan Akagani, Kampung Kemung. Tolong dibenerin dong Bapak Kepala Kampung karena sering terjadi kecelakaan.
0: Baik, terima kasih untuk Rabudin dari Banjit ya. Ini dia juga mengeluhkan fasilitas jalanan yang belum kunjung diperbaiki kabarnya ya. Terima kasih sekali lagi ya. Ini luar biasa sekali untuk para pendengar yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini dan sudah bergabung bersama kami di segmen Halo RRI. Sekali lagi untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan ini pastinya sudah kita tampung semuanya dan akan kita teruskan ke pihak terkait ya. Semoga nanti di Halo RRI selanjutnya sudah ada jawabannya ya. Untuk Anda yang ingin tahu gitu kan, kapan aja sih Halo RRI, memangnya di hari Senin pagi jam 9, kemudian juga hari Rabu pukul 9 dan juga di hari Jumat pukul 9. Jadi seminggu 3 kali Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI. Sekali lagi ya, mungkin bisa laporan gitu terkait fasilitas umum di daerah sekitar Anda, di sekitaran Anda. Tadi juga banyak banget yang ikutan di pagi hari ini ya. Ada yang dari Pasar Gintung, terus juga dari Kabupaten Waikanan tadi juga ada. Kemudian juga dari Pringsewu, Tanjung Karang, dan lain-lainnya. Oke, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah di segmen Halo RRI. Terus bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI. Dan ketemu lagi di Halo RRI selanjutnya untuk edisi hari Jumat nanti. Dan jangan kemana-mana, terus bersama kami pendengar ya, hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.
2: Aji Su.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari, biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya dengan Indra Julianta, pendengar yang akan membawakan program Sanksi di siang hari ini. Dan kita akan berbincang dengan perwakilan dari BNN Provinsi Lampung mengenai topik kita di pagi hari ini. Dan pendengar, kalau Anda memfollow Instagram kita, kita sudah posting di akun Instagram kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, yaitu kita akan membahas tentang tema membangun generasi sehat dan produktif tanpa narkoba di acara Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi bersama dengan penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Lampung, yaitu Fata Zaf Al-Ali MIKOM. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Bandar Lampung.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sekali lagi Indra Julianta kembali menemani Anda dalam program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan sesuai dengan janji kita tadi bahwa kita akan menghubungi ini narasumber dari BNN Provinsi Lampung, yaitu Mas Fathir ya, yang akan kita tanya-tanya mengenai program topik di pagi hari ini mengenai anak muda dan juga narkoba ya. Karena memang ini penting sekali pendengar, bahwa membangun generasi sehat dan produktif tanpa narkoba adalah sebuah keniscayaan. Jadi langsung aja kita akan coba hubungi Mas Fathir dari BNN Provinsi Lampung. Halo, selamat siang. Halo. Halo, siang.
1: Ya, halo Kak Indra.
0: Oh iya, Mas Fathir, apa kabar Mas?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, oke. Ditelepon lagi nih Mas Fathir ya. Karena tadi juga iya, kebetulan di Halo RRI tadi kita juga sudah sampaikan ada laporan mengenai peredaran Sinte begitu ya Mas Fathir ya, yang ya, benar, dikabarkan meningkat di kalangan pelajar dan mahasiswa. Bisa dibahas kembali nih ya, karena ini juga menyangkut topik kita di pagi hari ini, yaitu membangun generasi sehat dan produktif tanpa narkoba. Ini sebenarnya Sinte ini barang seperti apa Mas Fathir, dan bagaimana situasinya saat ini di Lampung?
1: Ya, Sinte bisa dibilang salah satu jenis narkotika baru, atau kita sebut biasa dengan nama NPS, Neuroactive Substance ya. Mm-hmm. Jadi memang UNODC, United Nations of Drugs Crime, salah satu lembaga milik PBB, merilis di tahun 2026 ini sudah hampir ada 1400 jenis narkoba baru atau yang disebut NPS tadi. Dan salah satunya ada yaitu tembakau sintetis. Jadi ada banyak macam sebenarnya tembakau sintetisnya, tapi memang generasi muda lebih banyak menyebutnya dengan nama Sinte, gitu kan. Nah, kemudian tembakau sintetis merupakan tembakau, sebenarnya tembakau biasa yang bisa juga dicampur atau dilarutkan dengan cairan sintetis. Nah, jadi cairannya ini yang cukup berbahaya sebenarnya, yang sangat berbahaya itu cairannya sebenarnya. Karena tembakau biasa ketika dicampur atau dilarutkan atau diekstrak dengan cairan sintetis tersebut dapat mengakibatkan seseorang yang mengkonsumsinya memiliki efek lebih tinggi dibandingkan daripada ganja gitu. Nah, trennya memang ada di kalangan generasi muda, terutama pelajar, karena dianggap oleh mereka Sinte ini hampir menyerupai dengan tembakau pada umumnya ya, walaupun secara efeknya dan sudah masuk pada golongan 1 narkotika, yang mana ketika dia memiliki, menyimpan, kemudian menggunakannya pun sudah bisa dikenakan ranah pidana dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 itu sendiri. Nah, kemudian perkembangannya untuk di wilayah Provinsi Lampung, Sinte lebih banyak memang didominasi oleh anak-anak yang pelajar untuk mengkonsumsinya, dengan sebarannya melalui dari pertemanan. Jadi dari tongkrongan yang biasanya nih, kawan-kawan tongkrongannya yang datang tiba-tiba menawarkan Sinte kepada kawan-kawannya gitu.
0: Oke. Dan ini kan memang tadi Mas Fathir juga sudah sebutkan begitu ya, bahwa ini adalah cairan sintetis, yang artinya ini adalah buatan begitu ya Mas Fathir ya.
1: Iya, benar. Ya,
0: dan ini bagaimana dengan efeknya? Apakah jauh lebih berbahaya gitu dari yang alami-alami yang kita kenal di apa ya, bisa dibilang ya, di kategori narkoba konvensional sebelumnya?
1: Ya, tetap lebih berbahaya. Kita menganggap sintetis itu lebih berbahaya dibandingkan daripada alami ya. Walaupun alami juga, alami udah berbahaya, sintetis jauh lebih berbahaya. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena kandungan zat yang ada pada cairan sintetis itu ya kan, itu merupakan hasil dari laboratorium, yang mana merupakan hasil ekstrak ya, kandungan-kandungan beberapa narkotika-narkotika yang dicampurkan kemudian mengakibatkan salah satu efek yang diinginkan oleh penggunanya gitu. Nah, jadi sangat lebih berbahaya, karena dosisnya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan alami gitu. Kayak misalnya kalau kita biasa mungkin minum kopi gitu kan, biasa kopi tubruk kan untuk sampai dengan kekentalan tertentunya dia butuh misalnya 3 sampai 4 sendok gitu kan. Nah, sedangkan yang kalau misalnya sudah menjadi kopi, sudah menjadi ekstrak gitu kan, ya ternyata nggak butuh 3 sampai 4 sendok, hanya butuh status 1 sendok saja udah mencapai dengan rasa yang sama dengan 3 atau 4 sendok gitu. Nah, jadi dengan apa namanya adanya sintetis tersebut mengakibatkan seseorang yang tadinya fasenya memang di pengguna narkotika alami kemudian naik kepada sintetis, maka dosisnya pun pasti akan meningkat gitu. Kemudian efek yang dirasakan oleh penggunanya pun ya ini pasti lebih jauh, baik itu sifatnya halusinasinya, depresannya, atau withdrawnya, atau adiksinya, atau sakaunya, itu pasti lebih tinggi dibandingkan daripada yang memang sifatnya alami tadi.
0: Oke, nah kita masih bahas tentang generasi sehat dan produktif tanpa narkoba begitu ya Mas Fathir, dan ini juga pastinya adalah harapan kita semua. Tapi untuk di Provinsi Lampung sendiri, apalagi banyak sekali ya, bisa dibilang tadi ya, golongan-golongan narkotika baru begitu kan. Apakah undang-undang kita juga sudah mengupdate begitu Mas Fathir? Kadang kan ada juga nih orang kan, ini kan sebenarnya belum ada di undang-undang gitu kan, karena ini barangnya baru gitu kan. Ini cairannya belum ada nih di undang-undang. Nah, pernah nggak menemui kasus-kasus seperti itu Mas Fathir?
1: Ada kasus yang baru. Makanya saya sebutkan di awal tadi, dari UNODC kan sudah nyebutkan tuh ada hampir 1400 jenis narkotika baru yang
0: 1400.
1: Yang mau tidak mau ya kan. Mau tidak mau kita harus mengupdate data-data tersebut dan memasukkan ke dalam, baik itu di Permenkesnya sebagai dasar dari apa namanya penggolongan narkotikanya, golongan 1, golongan 2, golongan 3, mana yang memang kategorinya ilegal narkotik, mana yang diperbolehkan, mana yang kategorinya penyalahgunaan gitu. Jadi kita terus mengupdate informasi-informasi tersebut. Ya alhamdulillah setiap tahunnya kita selalu mengupdate, asalkan memang barang tersebut sudah kita temukan dan ada uji laboratorium yang dilakukan oleh BNN bahwasanya menyatakan itu ada turunan dari narkotikanya gitu. Jadi bisa kita ngupdate itu. Jadi tapi menjadi kelemahan tersendiri juga, makanya para mafia-mafia narkotika itu selalu menyamarkan dengan nama yang baru, bentuk yang baru, cara pakai yang baru gitu. Itu disamarkan kan. Apalagi dewasa ini lagi heboh-hebohnya kan di generasi muda juga penggunaan rokok elektrik ya, vape gitu.
0: Vape
1: kan. Kemarin sempat heboh tuh ada pot getter lah, kemudian ada apa namanya atomite lah. Nah itu merupakan salah satu cara mereka untuk bisa mengakali regulasi hukum yang ada di Indonesia, sehingganya narkotika mereka bisa dikonsumsi oleh khalayak ramai.
0: Oke. Jadi memang tetap ya, tapi BNN punya antisipasi dengan mengupdate terus gitu kan, bahkan ya itu tadi 1400 jenis ya.
1: Iya. Banyak banget itu.
0: Banyak sekali. Baik, Mas Fathir, kita juga masih mau membahas nih ya mengenai cara peredarannya, apalagi di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus gitu. Apa yang kerap terjadi Mas Fathir sekarang gitu yang memang ditemui oleh BNN Provinsi Lampung?
1: Yang banyak kami temukan kasusnya penyebarannya kayak saya bilang tadi kan dari pertemanan ya, tapi memang pertemanannya tidak hanya di lingkup sekolah saja. Justru yang lebih banyak didapatkan memang itu pertemanan ataupun lingkungan sekolah ya, tapi berada di area luar lingkungan sekolah. Biasanya tiap setiap sekolah itu di lingkungan sekitarnya ada warung-warung spot base camp lah ya bahasanya gitu ya. Warung-warung spot base camp yang dimana di situ bertemu antara siswa-siswi dan alumni-alumninya nih. Kadang alumni-alumninya yang nakal membawa barang tersebut ke warung tersebut.
0: Abang-abangan ini
1: bahaya banget nih abang-abangan ini. Ya kan? Jadi dia ngebawa tuh, sengaja ngebawa itu, menawarkan kepada itu. Sampai akhirnya kan awalnya ditawarin gratis karena ya mungkin dia gak dapat ada pertemanan di lingkungan sekitar awal, apa namanya, pertemanan barunya, sehingga dia ngerasa kalau gue balik lagi ke lingkungan lama gue, mungkin gue bisa dapat respon, bisa dapat juga orang yang mau pakai apa narkoba bareng gitu kan. Awalnya dari situ tuh, jadi awalnya mungkin dikasih tawarin gratis atau coba pakai dulu gitu kan. Nah, lambat laun udah mulai nih apa namanya muncul adiksinya, keinginan untuk menggunakannya kembali, sampai akhirnya kan ada beberapa fenomena di Kota Bandar Lampung terakhir, ada kasus tawuran ya antar sekolah misalnya. Nah itu salah satunya mungkin didasari dari itu juga gitu. Karena mereka berpikir mau menonjolkan sekolahnya dengan citra yang menurut mereka positif padahal itu negatif gitu kan. Mereka mulai mencari-cari narkoba itu untuk memunculkan rasa percaya diri mereka, keberanian mereka dan segala macamnya gitu.
0: Oke, jadi itu ya pola-pola yang biasa ditemuin begitu ya. Karena memang anak sekolah juga kan kalau dipikir-pikir kan mereka dari mana akses kayak begitu-begitu ya. Ternyata memang ada juga ya dari senior-seniornya.
1: Ada seperti itu. Tapi ada juga yang kemarin kita temuin juga, dia dapat challenge dari medsos tuh.
0: Wow. Challenge dari medsos ini menarik Mas Fathir. Seperti apa?
1: Challenge dari medsos untuk menemukan gift hadiah di lokasi titik tertentu. Ternyata hadiahnya Sinte. Itu ada kasusnya tuh.
0: Oh, oke. Ya. Jadi semacam

0: Nah, kalau untuk generasi muda gitu ya, atau siswa, pelajar, mahasiswa yang paling rentan, ini golongan masyarakat atau golongan anak-anak seperti apa yang memang kerap apa ya menjadi pintu masuk gitu narkoba di sebuah lingkungan?
1: Kalau menurut kami sekarang justru yang paling banyak menengah ke bawah ya dibandingkan memang menengah ke atas, karena kalau kita pikir kan mungkin karena kebutuhan narkoba itu dia butuh biaya ya, uang yang besar ya kan, pasti kan orang kaya pasti atau orang yang punya lah untuk beli narkoba itu. Tapi faktanya kan enggak, justru yang menengah ke bawah tadi yang mau menyamakan status sosialnya dengan cara menggunakan narkoba dengan orang-orang itu. Jadi ibaratnya kalau yang ini dia minumnya berlabel, nah yang justru user-user pengguna kelompok coba pakai yang baru-baru ini kan itu minumnya yang non-label gitu kan, tapi sama maboknya gitu. Mereka kan seperti itu.
0: Jadi ingin menyamakan apa ya bisa dibilang ya value dari orang-orang yang menengah ke atas gitu ya dengan itu
1: iya,
0: tadi.
1: Cara itu. Tapi justru lebih banyak kan pada akhirnya kan lebih banyak yang menengah ke bawah dibanding
0: iya,
1: menengah ke atas
0: iya.
1: ya kan.
0: Karena mereka ngejar itu tadi ya, reputasi-reputasi dan haus validasi untuk selalu setara.
1: Haus validasi. Iya, pokoknya oh orang kaya kalau gaul mabok ya.
0: Kayak gini,
1: gue juga nih.
0: Nah, Mas Fatir, kalau misalnya dari BNN Provinsi Lampung sendiri gitu ya, untuk generasi mudanya yang paling mudah ditemui ataupun ada kasus penangkapan seperti itu ada di umur-umur berapa atau di jenjang sekolah seperti apa, Mas?
1: SMA sih, lebih banyak di SMA.
0: SMA ya.
1: Kalau SMP lebih banyak user, pengguna, murni pengguna ya. Jadi SMP udah mulai banyak tuh user murni pengguna yang kadang kami juga terima laporan dari orang tuanya yang ngebawa anaknya mau rehab ke BNN, itu ada juga SMP. Nah, kalau SMA sudah pernah kami menangani salah satu kasusnya. Ini bukan cuma user, bukan cuma pemakai, tapi udah masuk ke kategorinya jaringan.
0: Jaringan.
1: Ada di SMA.
0: Jadi
1: jaringan ya, bukan cuma user pemakai ya, tapi udah masuk jaringan itu SMA ada. Pernah ada kasusnya di kami ada.
0: Nah, terutama untuk orang tua yang mendengarkan kita pada pagi hari ini, Mas Fatir, kira-kira seperti apa langkah antisipasi gitu ya supaya anak-anak kita juga tetap bisa fokus belajar gitu kan, ataupun emang bermain menikmati masa muda tanpa harus bersentuhan dengan narkoba.
1: Ya, kalau bagi orang tua sih kami berharap peran dari orang tua dalam hal ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini kan adalah bentuk bagaimana dalam satu keluarga itu bisa memahami kondisi baik itu psikologinya, kemudian kejiwaannya, ekonomi dan segala macam dalam lingkungan keluarga itu bisa saling memahami dan bisa berkomunikasi gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebanyakan yang muncul kan kalau selama ini berpikir image-nya orang yang menggunakan narkoba adalah keluar dari keluarga broken home, faktanya tidak gitu. Belum tentu yang dia broken home, tapi ternyata dia nggak sampai broken home, tapi tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga dia mencari perhatiannya di luar tuh. Jadi kami sangat berharap bagi orang tua dapat bisa berkomunikasi lah kepada anak, diajarkan, dinasehati, jangan takut gitu untuk menasihati anak gitu. Karena kalau misalnya itu tidak dinasehati, justru yang terjadi anak-anak tidak tahu batasan. Nah, akhirnya terlibatlah dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian terlibat juga di dalam kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya gitu kan. Karena kalau sekarang kan bukan cuma narkoba nih yang problematiknya, ternyata di keluarga juga banyak laporan problemnya, mereka ada yang judi online lah, udah ada yang apa namanya ikut juga di pinjol lah dan segala macamnya gitu. Nah, itu jadi pikiran kita juga tuh. Jadi kami sangat berharap peran keluarga, orang tua terutama, itu berperan sebagai orang tua gitu. Walaupun sekarang mungkin parenting kan lebih ngajak bagaimana orang tua bisa membersamai anaknya seperti teman gitu. Tapi ada, tetap harus ada waktu-waktu tertentu di mana ya peran orang tua sebagai peran orang tua gitu loh. Menasehati, kemudian memberi batasan dan segala macamnya. Itu peran dari orang tua seperti itu.
0: Nah, bagaimana dengan situasi anak yang sudah terindikasi kena gitu, Mas Fatir, atau memang wah kayaknya udah kenal gitu sama narkoba, judi dan juga itu tadi yang Mas Fatir bahas pinjaman online seperti itu. Bagaimana, apakah BNN Provinsi Lampung menerima laporan-laporan dari orang tua dengan anak yang bersangkutan atau seperti apa, Mas Fatir? Kira-kira apa saran dari Mas Fatir sendiri?
1: Ya, kalau dari BNN terkait dengan orang yang sudah menjadi penyalahguna narkoba, mau itu dewasa, anak-anak, orang tua gitu kan, kami insya Allah siap untuk

0: membuka layanan kami, yaitu ada layanannya rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat yang sudah pernah menjadi penyalahguna narkoba. Itu bisa didapatkan layanan rehabilitasinya, tinggal datang ke BNN dengan 3 jaminan gratis, tidak dipidana, identitas diri dirahasiakan. Jadi silakan datang ke BNN. Kalau yang udah punya KTP, bawa KTP-nya. Kalau belum punya KTP, walinya, orang tuanya bisa membawa anaknya untuk melakukan rehabilitasi. Kita nggak bisa sampaikan dalam artian, ini rawat jalan, ini rawat inap, enggak. Semua nanti berdasarkan dari hasil asesmennya, program yang tepat buat anak itu seperti apa, gitu kan. Jadi kalau dia selama adiksi narkoba, masih bisa kita tangani. Tapi kemarin juga sempat ada yang datang atau komunikasi dengan saya, Pak, gimana kalau misalnya mau rehabilitasi terkait dengan adiksi? Adiksinya apa? Pinjaman online, judi online, gitu. Kita nggak bisa, mohon maaf, kita belum bisa untuk yang rehabilitasi itu. Kita hanya murni rehabilitasi terkait narkobanya, gitu kan.
1: Oke, baik. Jadi itu tadi ya penjelasan dari Mas Fata Z Afala Ali M.I.Kom ya, yang kerap disapa Mas Fatir ini, penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Lampung, mengenai topik kita, yaitu membangun generasi sehat dan produktif tanpa narkoba. Makasih banyak Mas Fatir. Halo. Halo Mas Fatir, terima kasih banyak ya untuk waktunya, dan yang pasti juga buat Anda semua yang ingin mengupdate begitu ya tentang informasi-informasi mengenai gerakan-gerakan anti narkoba, korupsi dan judi, juga bisa dengarkan terus Sanksi di setiap hari Rabu di pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta masih akan menemani pendengar semua di siang hari ini, tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk.

0: dinamika olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen

0: we've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim
3: 2026-2027.
4: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. That's it for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton is that the pass was a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio, itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya iya ya ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya karena itu the best gitu menurut gue itu jarang orang sadari gitu loh bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena jam untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Jokšić sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jokšić sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jokšić sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jokšić sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.

0: kenyamanan. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan

0: dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, lagi ibu. Yuk, kita makan lagi.

hitam. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Wonosobo Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanilladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan 90,9 FM program Masa 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Indra Julianta, dan informasi-informasi dari daerah Lampung dan sekitarnya di Lampung siang ini akan kami hadirkan. Salah satunya adalah mengenai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda sekaligus Ketua Pengprov Gimnastik Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza atau Batin Wulan, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh peningkatan prestasi olahraga yang beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Batin Wulan, olahraga saat ini telah bertransformasi menjadi gaya hidup yang ada di masyarakat, dan oleh karena itu momentum berbagi dan juga berbagai gelaran serta event-event olahraga termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau Polprov harus dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Dan ia juga menambahkan bahwa kesuksesan pembangunan daerah tidak bisa dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang sinergis antar instansi termasuk dengan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora serta para pecinta olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lo, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Lampung Taufikur Rahman mendorong perusahaan pembiayaan, perbankan, notaris dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pendaftaran maupun penghapusan atau roya jaminan fidusia untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Taufikur Rahman saat membuka sosialisasi layanan jaminan fidusia bertema pendaftaran dan urgensi penghapusan atau roya jaminan fidusia untuk mendorong terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat di Bandar Lampung. Menurut Taufikur Rahman, layanan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia merupakan salah satu layanan strategis hukum dalam bidang administrasi yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum untuk kemudahan berusaha serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan ia juga menjelaskan, masih ditemukan kondisi di mana perjanjian pembiayaan telah berakhir atau telah dilunasi. Namun penghapusan atau roya jaminan fidusia belum segera dilakukan oleh penerima fidusia. Padahal, roya merupakan bagian dari tertib administrasi sekaligus bentuk perlindungan hukum bagi debitur. Taufikur Rahman menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama dilaksanakannya sosialisasi agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya memenuhi kewajiban penghapusan jaminan fidusia setelah berakhirnya perjanjian pembiayaan. Ia juga menambahkan, sebagai daerah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Provinsi Lampung membutuhkan sinergi antara Kementerian Hukum, OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Perusahaan Pembiayaan, dan juga notaris untuk memastikan seluruh proses pendaftaran maupun roya jaminan fidusia berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan perundang-undangan.

0: manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ke Bali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersih.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Usulan APBD 2027 tentunya salah satu prinsip dasar penyusunan APBD adalah memastikan efektif, efisien, dan juga tentunya tepat sasaran. Jadi kalau ditanya kaitan dengan efisiensi, ya pasti tantangan menyusun APBD itu prinsip-prinsip efisiensi menjadi prinsip yang utama. Bagaimana anggaran tersebut efisien tapi berdampak kepada pembangunan.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Rabu 22 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027 dan penyusunan dilakukan dengan menitikberatkan pada prinsip efisiensi anggaran. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan oleh RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Pendengar, kita akan simak tanggapan masyarakat terkait dengan penyusunan KUA PPAS Pemerintah Provinsi Lampung yang menitikberatkan terhadap efisiensi anggaran.
1: Saya setuju jika penyusunan KUA PPAS 2027 mengutamakan prinsip efisiensi. Menurut saya, anggaran daerah memang harus digunakan sebaik mungkin agar tidak ada pemborosan. Dan begitu, dana yang tersedia bisa lebih difokuskan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Yang penting, efisiensi jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan publik sih.
2: Menurut saya kurang setuju jika efisiensi dijadikan fokus utama tanpa mempertimbangkan kebutuhan di setiap sektor. Saya khawatir ada program penting yang justru mengalami pengurangan anggaran sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Pemerintah sebaiknya tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan melakukan kajian dan yang matang agar efisiensi tidak berdampak pada pelayanan pembangunan di daerah.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027 dan penyusunan dilakukan dengan menitikberatkan pada prinsip efisiensi anggaran. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Tentunya salah satu prinsip-prinsip dasar penyusunan APBD adalah
4: Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prop Lampung Malindo Kurniawan mengatakan penyusunan APBD 2027 mendatang akan tetap mengedepankan prinsip belanja yang berkualitas dan menitikberatkan pada prinsip efisiensi anggaran. Menurut Marindo, program dan aktivitas akan dikaji secara menyeluruh agar anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar mendukung pembangunan daerah. Dia menjelaskan, prinsip efisiensi menjadi salah satu prioritas utama sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Marindo memastikan, kebijakan efisiensi tidak hanya menyasar satu jenis belanja, melainkan dilakukan terhadap seluruh komponen belanja pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik.
3: Susunan APBD 2027 tentunya salah satu prinsip-prinsip dasar penyusunan APBD adalah memastikan efektif, efisien, dan juga tentunya tepat sasaran. Berarti kalau ditanya kaitan dengan efisiensi, ya pasti dalam rangka menyusun APBD itu prinsip-prinsip efisiensi menjadi prinsip yang utama. Bagaimana anggaran tersebut efisien, tapi berdampak kepada pembangunan Provinsi Lampung dan dapat diterima oleh masyarakat Lampung.
4: Nah, itu. Marindo Kurniawan menambahkan, dalam penyusunan APBD 2027, kemampuan pendapatan daerah menjadi dasar utama dalam menentukan besaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah akan menyesuaikan seluruh perencanaan anggaran dengan kondisi real pendapatan daerah, termasuk memperhitungkan transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Selain belanja perjalanan dinas, efisiensi ini juga diterapkan pada biaya makan minum. Pemprov Lampung juga akan memaksimalkan penggunaan aset yang ada dalam menjalankan seluruh aktivitas pemerintahan. Marindo kembali memastikan, Pemprov Lampung juga akan mendorong pemanfaatan teknologi informasi seperti Zoom meeting maupun rapat secara virtual untuk mendukung koordinasi antar lembaga dan rapat-rapat pemerintahan. Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Lampung berharap APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan daerah yang lebih berkualitas, menjaga kesehatan fiskal daerah, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah.
0: Mendengar Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP untuk mengoptimalkan potensi desa agar mampu menghasilkan produk unggulan bernilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
5: Provinsi Lampung mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP untuk mengoptimalkan potensi desa agar mampu menghasilkan produk unggulan bernilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan, Lampung memiliki potensi sumber daya yang melimpah di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga kerajinan dan pariwisata. Menurutnya berbagai komoditas unggulan tersebut menjadi modal besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara terintegrasi. Namun demikian, dia menilai tantangan utama bukan terletak pada besarnya potensi yang dimiliki, melainkan pada pengelolaan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Evi menjelaskan, UMKM dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memiliki peran strategis dalam menghimpun para pelaku usaha di desa untuk mengembangkan produk secara bersama-sama. Melalui koperasi, pelaku usaha dapat memperoleh akses bahan baku, melakukan pengolahan hasil produksi, meningkatkan kualitas serta kemasan produk, membangun merek bersama, hingga memperluas pemasaran ke tingkat nasional maupun pasar ekspor.
6: UMKM dan koperasi Desa Merah Putih menjadi sangat strategis. Dapat menghimpun seluruh pelaku UMKM, menyediakan bahan baku, melakukan pengolahan, meningkatkan kualitas dan kemasan produksi, membangun merek bersama, hingga memasarkan produk ke pasar nasional maupun ekspor. Jadi dengan cara tersebut nanti produk desa tidak lagi dijual bahan mentah, tetapi menjadi nilai tambah yang lebih tinggi, memberikan keuntungan lebih besar kepada masyarakat. Jadi apabila desanya mampu mengembangkan satu atau dua komoditas unggulan melalui koperasi, maka akan terbentuk sentra-sentra ekonomi baru di Lampung yang akan memperkuat UMKM.
5: Menurut Evi, apabila setiap desa mampu mengembangkan satu atau dua komoditas unggulan melalui koperasi, maka akan terbentuk sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memperkuat UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dia berharap keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan UMKM. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sedikitnya 93 warga Lampung diduga menjadi korban penipuan berkedok arisan dan investasi fiktif. Kerugian yang ditanggung para peserta diperkirakan telah melampaui 5 miliar rupiah setelah pengelola menghilang sejak akhir Mei 2026. Dan berikut laporan selengkapnya.
7: Ada yang 38 juta, 33 juta, 50 juta, 15 juta, 180 juta.
8: Dan puluhan warga Lampung diduga menjadi korban penipuan berkedok arisan dan investasi fiktif. Akibat praktik tersebut, total kerugian sementara yang dialami para korban diperkirakan telah menembus lebih dari 5 miliar rupiah. Salah satu korban, Evi Ratnasari, mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya telah mendata sedikitnya 93 peserta yang mengalami kerugian. Nilai kerugian yang ditanggung setiap korban bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga mencapai 500 juta rupiah. Jumlah korban diperkirakan masih terus bertambah seiring masuk ke pendataan dari peserta lainnya. Menurut Evi, pengelola arisan telah menjalankan kegiatan tersebut selama bertahun-tahun sehingga berhasil membangun kepercayaan para peserta. Kondisi itu membuat banyak orang tidak ragu menyetorkan modal dalam jumlah besar. Namun sejak akhir Mei 2026, pengelola mulai sulit dihubungi dan akhirnya memutus seluruh komunikasi dengan para peserta. Sejak saat itu, dana yang telah disetorkan para anggota tidak dapat dicairkan, sementara keberadaan pengelola hingga kini tidak diketahui. Selain menawarkan arisan, pengelola juga menjalankan skema investasi yang dikenal dengan istilah OPIT atau titipan dana talangan. Dalam skema tersebut, peserta membeli giliran arisan milik anggota lain yang membutuhkan dana tunai lebih cepat. Sebagai imbalannya, pengelola menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat, yakni 1 hingga 2 bulan.
7: Ada yang 38 juta, 33 juta, 50 juta, 15 juta, 180 juta ada, dan 600, 500 juta ada. Kronologinya itu ya kita ikut arisan ya kan. Arisan yang udah berjalan ini lama ya, nggak cuma 1-2 bulan gitu kan. Si ownernya ini yang punya arisan itu dia nggak sebulan 2 bulan, udah berjalan tahunan gitu. Dan selama ini sih fine-fine aja ya kan gitu. Tapi dari akhir bulan, dari bulan Mei sampai bulan Juli ini baru nih gitu. Nah di bulan Juli ini ya dia kabur, gak ketahuan di mana.
9: Tanggal berapa? 17.
7: Tanggal 17 enggak adanya dia perginya itu.
8: Korban lainnya Dinar Ayu Bella mengungkapkan dirinya mengenal terduga pelaku melalui lingkaran pertemanan sejak beberapa tahun lalu. Kedekatan tersebut membuatnya semakin yakin untuk mengikuti arisan yang kemudian berkembang menjadi investasi. Bella menuturkan awalnya ia hanya mengikuti arisan biasa sejak sekitar 2 tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, nilai arisan terus meningkat dari puluhan juta hingga mencapai 65 juta rupiah. Setelah itu terduga pelaku menawarkan investasi modal dan emas dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun janji keuntungan tinggi tersebut justru berujung petaka. Kecurigaan para korban muncul ketika nomor ponsel terduga pelaku mendadak tidak aktif sejak Sabtu lalu. Bella mengaku langsung mendatangi rumah terduga pelaku di wilayah Pesawaran untuk menagih uangnya, tetapi rumah tersebut telah kosong.
7: Pertama itu 5 jutaan, dapatnya 6 juta gitu. Selanjutnya naik. Soalnya emang udah lama kak, dari kalau aku pribadi 2 tahun lebih ikut dia. Dari mulai arisan dulu pertama, habis itu investasi. Ya juga kan ada yang emas juga. Taunya dibawain tuh kemarin karena udah jatuh tempo. Udah jatuh tempo itu dia janji mau Agustus sampai September mau bayarnya. Tapi besoknya lagi aku chat udah gak ada ininya, udah gak aktif.
8: Atas dugaan penipuan tersebut, puluhan warga Lampung mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Lampung Senin lalu. Para korban berharap Polda Lampung segera mengusut kasus tersebut serta menangkap terduga pelaku utama agar kerugian yang dialami para peserta dapat ditindaklanjuti sesuai proses hukum. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah resmi dilantik Ketua Tarfiziah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU Kecamatan Gunung Labuan, Ustadz Sigit Wibowo langsung tancap gas. Ia memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus kepengurusannya ke depan dengan target utama peningkatan fasilitas dan penguatan struktur organisasi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
10: Kita ingin memprogramkan mobil ambulan. Yang kedua, kita ini ingin punya gedung.
11: Setelah resmi dilantik Ketua Tanfiziah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Gunung Labuhan, Ustadz Sigit Wibowo langsung tancap gas. Ia memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus kepengurusannya ke depan dengan target utama peningkatan fasilitas dan penguatan struktur organisasi. Dalam keterangannya, Ustadz Sigit menegaskan bahwa pengadaan mobil ambulans dan pembangunan gedung sekretariat MWCNU menjadi prioritas utama. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat sekaligus menyediakan pusat kegiatan yang memadai bagi seluruh badan otonom atau BANOM NU di tingkat kecamatan. Selain fokus pada fasilitas, fisik Ustadz Sigit juga menekankan pentingnya konsolidasi organisasi yang menargetkan pembentukan kepengurusan ranting NU di seluruh kampung sekecamatan Gunung Labuhan dalam waktu dekat. Ustadz Sigit juga berharap pelantikan pengurus baru ini menjadi momentum kebangkitan giroh atau semangat ber-NU di Gunung Labuhan dan mengajak seluruh elemen termasuk muslimat, patayat, dan badan otonom lainnya untuk bersinergi dan meningkatkan peran aktif mereka di masyarakat.
10: Prioritas kita yang pertama, rencana kita ya, setelah kita kumpulkan dengan masing-masing kampung, sebanyak 21 kampung itu, kita ingin memprogramkan mobil ambulan. Yang kedua, kita ini ingin punya gedung MWCNU yang ada di Kecamatan Gunung Labuhan. Bulan agar semaraknya itu terlihat. Untuk pengurus ranting, insya Allah dalam 1-2 bulan ini kita sudah bisa. Karena nanti mulai berguyur ya. Karena kita dari MWC ini ada majelis taklim yang namanya Lailatul Istima kita Riyadhus Shalihin. Insya Allah itu kita akan mulai berguyur dari kampung ke kampung. Harapannya adalah yang pertama, giroh NU kita yang ada di Kecamatan Gunung Labuhan lebih semangat. Baik itu dari muslimatnya, semualah dari semua lini. Dari fatayat, dari ansor, dan semuanya.
11: Dengan program-program strategis tersebut, kepengurusan MWCNU Gunung Labuhan yang baru diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan organisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Waikanan membekuk otak pelaku pencurian rel kereta api yang merugikan negara hingga 4 miliar rupiah selama Maret dan Juli 2026. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
12: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Waikanan berhasil membekuk dua pria yang merupakan terduga pelaku pencurian dengan pemberatan besi rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia Diduga kedua pelaku adalah otak dari kriminal besi rel kereta api yang selama ini ditangani oleh Polres Waikanan selama Maret hingga Juli 2026. Kedua pelaku berinisial IS 35 tahun dan RV 31 tahun berdomisili di Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blaman Umpu, Kabupaten Waikanan yang sempat buron ditangkap di jalan lintas tengah Sumatera Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blaman Umpu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Reskrim Ibtu Riswanto kepada RRI menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan mendalam atas hilangnya material rel kereta api di wilayah hukum Polres Waikanan. Setelah dilakukannya penyelidikan, tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai keberadaan kedua DPO terduga pelaku. Keduanya kemudian diamankan di jalan lintas tengah Sumatera tanpa melakukan perlawanan. Tim URC Tekap 308 Presisi Satreskrim Polres Waikanan dari penangkapan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa satu buah tabung gas melon LPG 3 kg, satu set selang las pemotong besi rel, satu kunci Inggris, dan satu sarung tangan berikut meteran.
9: Jadi kita menangani perkara pencurian rel kereta api itu dari semenjak bulan Maret 2026 sampai dengan Juli di 2026 itu ada 5 LP, Pak. Ada 5 laporan polisi terkait dengan pencurian rel kereta api. Tetapi di bulan Maret kita sudah melakukan ungkap yang 1 LP-nya. Setelah kita ungkap di bulan Maret 1 LP dengan ada 1 tersangka, nah di situ kita terus melakukan pendalaman-pendalaman, tetapi kegiatan pencurian itu terus berlanjut. Akhirnya pada bulan Juli di minggu kemarin kita melakukan ungkap otak dari pelaku pencurian rel kereta api tersebut. Sehingganya dari pengakuan tersangka kita kembangkan lagi, dapat lagi satu tersangka, dan dari pengakuan mereka yang terjadi selama ini pencurian rel kereta api tersebut kelompok mereka yang melakukan. Sehingga untuk 5 LP laporan polisi dari PT KHI itu untuk saat ini sudah kita ungkap semua dengan kisaran kerugian negara itu hampir mencapai 4 miliar.
12: Dari hasil BAP, diduga kuat kedua DPO ini juga telah melakukan curat rel kereta api di 4 tempat kejadian perkara berbeda, yang jika ditotalkan kerugian mencapai 4 miliar rupiah akibat perilaku para pelaku. Atas perbuatannya, Kasat Reskrim mengungkapkan jika terbukti diduga tersangka dapat dikenakan pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
0: Untuk membangkitkan semangat pemuda dan Karang Taruna, Kampung Lebong Lawe menggelar turnamen bola voli Putra Wijaya Cup edisi pertama yang bergulir mulai 20 Juli 2026. Diikuti oleh 100 tim putra dan 32 tim putri, ajang ini diselenggarakan sebagai wadah mempererat silaturahmi serta memupuk jiwa sportivitas antar kampung. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan selengkapnya.
14: Kampung Lebong Lawe, Kecamatan Buai Bahuga menjadi tuan rumah turnamen bola voli Putra Wijaya Cup yang mulai bergulir sejak 20 Juli 2026. Sebanyak 132 tim putra dan putri dari berbagai kampung ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ketua Karang Taruna Dimas Najmudin kepada RRI mengatakan turnamen akan berlangsung hingga awal September 2026. Peserta terdiri dari 100 tim putra dan 32 tim putri. Menurutnya Putra Wijaya Cup merupakan edisi perdana yang berlangsung digelar dengan skala besar. Turnamen ini bertujuan membangkitkan semangat pemuda dan Karang Taruna Kampung Lebong Lawe sekaligus mempererat hubungan antar tim dari berbagai kampung.
15: Turnamen bola voli ini dilaksanakan dalam rangka membangkitkan semangat para pemuda-pemudi Kampung Lebong Lawe atau Karang Taruna. Kemudian untuk timnya ada 100 tim putra dan 32 tim putri. Pelaksanaan turnamen bola voli ini baru dilaksanakan tahun ini, jadi masih baru, kemudian masih pertama, dan juga langsung lumayan besar. Jadi langsung bukan hanya turnamen kecil-kecilan, tapi sudah lumayan besar juga. Harapannya untuk adanya turnamen ini, yang pertama tentunya agar beberapa tim dari desa, antar desa atau antar kampung bisa lebih menjalin lebih dekat kemudian sama-sama menjunjung sportivitas.
14: Dirinya menambahkan, hasil pertandingan bukan menjadi tujuan utama penyelenggaraan. Menurutnya, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari kompetisi yang harus diterima dengan menjunjung tinggi sportivitas. Sementara itu, salah seorang peserta, Rahmi, mengaku terkejut melihat jumlah peserta yang mencapai 132 tim. Menurutnya, suasana pertandingan berlangsung meriah dengan dukungan penonton dari berbagai kampung.
16: Kami tuh kaget waktu tahu pesertanya sampai 132 tim. Atmosfer di lapangan ramai sekali. Penonton dari berbagai kampung juga antusias banget mendukung para jagoan mereka. Kalau persiapan, kami sih fokusnya di fisik dan kekompakan tim yang pastinya. Karena turnamen ini kan bakal berjalan lumayan panjang. Jadi kami harus pinter-pinter jaga stamina supaya bisa terus konsisten di setiap laga.
14: Dirinya berharap Putra Wijaya Cup dapat terus digelar setiap tahun sebagai wadah mempererat persaudaraan antar pemuda. Selain meningkatkan prestasi olahraga, turnamen ini juga menjadi ajang silaturahmi dan membangun kekompakan antar kampung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi Lampung memfokuskan program pada penguatan organisasi, yaitu Pergatsi, pembinaan atlet sejak usia dini serta memperluas sosialisasi gateball hingga ke sekolah-sekolah dan kabupaten atau kota di Lampung untuk menyumbang medali bagi kontingen Lampung pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
17: Ada, kita ada rencana mau buat di dinas juga lagi buat di bawah. Rencana 2027 lah kita bangun di sini.
18: Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat optimis cabang olahraga gateball mampu menjadi salah satu penyumbang medali bagi kontingen Lampung pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia atau Pergatsi Lampung masa bakti 2026-2030. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengprop Pergatsi Lampung M. Tapikululo kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, kepengurusannya yang baru akan memfokuskan program pada penguatan organisasi, pembinaan atlet sejak usia dini, serta memperluas sosialisasi gateball hingga ke sekolah-sekolah dan kabupaten kota di Lampung. Ia menjelaskan, program yang disusun Pergatsi sejalan dengan target pembinaan prestasi olahraga di Lampung. Menurutnya, gateball memiliki peluang besar berkembang karena kembali di pertandingan pada PON tahun 2028.
17: Melihat dari yang sudah-sudah, terkait yang sudah-sudah, wah, teman-teman itu selalu dapat medali dalam event-event nasional. Di PONAS dia dapat, dari Kejurnas juga dapat, begitu. Kita berharap bahwa tahun depan harus lebih baik lagi. Banyak dari teman-teman bilang bahwa fasilitas yang memang perlu harus ditambah, karena untuk tempat latihan sangat minim sekali, kita cuma ada beberapa tempat aja, nanti kita banyak supaya teman-teman bisa cepat latihan secara full time.
19: Selain tempat latihan di Pekor itu, rencana ada lagi gak, Pak?
17: Ada, kita ada rencana mau buat di dinas juga lagi buat di bawah, rencana 2027 lah kita bangun di sini.
18: Diri berharap Pergatsi segera membangun pembinaan yang berjenjang dan memperluas pengenalan gateball kepada masyarakat, khususnya pelajar. Dengan semakin banyaknya atlet yang dibina sejak usia muda, peluang Lampung meraih prestasi di tingkat nasional akan semakin besar. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indra Julianta undur diri dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi.

0: sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
1: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok. Zat berbahaya dalam rokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menghindari kebiasaan merokok, terutama di tempat umum dan di dekat anak-anak. Sayangi diri sendiri.

Asupan sehat itu gak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

0: antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.
1: 103,6 MHz RRI Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru Empusemengu, Kabupaten Wai Kanan. Pukul 13 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat, masih kami temani Anda dengan hadirnya lagu-lagu dangdut, dan kami buka line telepon di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Wai Kanan pun, Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Wai Kanan, bahkan di seluruh Nusantara yang mendengarkan kami melalui 103,6 MHz ataupun juga melalui RRI digital.

pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma.
1: Energi
0: serta infeksi kulit akibat
1: bermula dari meja
0: air.
1: Makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa yang

Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.

0: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda saat ini berada. Masih kami temani Anda lagu-lagu dangdut, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0723-4761-697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi di sekitar Anda, pun Anda bisa juga menyapa orang-orang terdekat tentunya melalui RRI Y Kanan. Dan saudara pendengar, kembali kami hadirkan lagu berikut ini untuk Anda.
1: Sikap egois bukan berarti menghilangkan pendiri, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan, dan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi.

0: Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.
1: Buku adalah jendela dunia, namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Di tengah sistem perdagangan global, satu kasus pangan yang tidak aman dapat berdampak luas dan cepat menyebar ke berbagai negara. Karena itu, pelacakan produk, pemeriksaan mutu, dan pengawasan distribusi menjadi semakin penting. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap produk pangan dapat ditelusuri dan dikendalikan jika terjadi masalah. Pendengar, keamanan pangan bukan sekedar aturan, melainkan perlindungan.

di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

Head seri Riwayat Kanan, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini, tentunya masih di Prodangdut Riwayat Kanan. Masih kami nantikan kebersamaan Anda di 0723476697. Kembali kami hadirkan lagu dari Asaf dengan Gadis Melayu.

0: Tahun ajaran baru, sambut teman dengan senyum, saling menghargai, dan jangan beri ruang untuk perundungan. Satu sapaan hangat bisa membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Mari ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan. Karena sekolah yang hebat dimulai dari teman yang saling menghargai.
1: Mencuci piring di bawah air mengalir. Itu boros banget. Coba deh trik ini. Gunakan dua wadah besar. Wadah pertama untuk sabun dan wadah kedua untuk membilas. Dengan cara ini, kamu bisa menghemat hingga 50% penggunaan air di dapur. Selain lebih hemat air, pekerjaan mencuci pun jadi lebih cepat selesai. Bijak air, hidup jadi lebih ringan.

Menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang memiliki garis akhir. Ia adalah proses sepanjang hayat yang terus menemani setiap langkah kehidupan. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Kita belajar dari pengalaman, dari lingkungan, dari kegagalan, bahkan dari setiap orang yang kita temui. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan menjadi bekal penting untuk beradaptasi dan berkembang. Semangat belajar membuat kita tetap terbuka terhadap perubahan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Usia bukanlah penghalang untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jadikan belajar sebagai budaya dan kebutuhan. Teruslah membaca, bertanya, dan mencari pengetahuan. Sebab mereka yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Menuntut ilmu sepanjang hayat, kunci menuju masa depan yang lebih cerah.

Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

Alam indah adalah rumah besar yang memberikan kita kehidupan. Dari hutan yang menghasilkan oksigen, sungai yang mengalirkan air, hingga tanah yang menumbuhkan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hari ini, alam menghadapi berbagai ancaman. Sampah yang menumpuk, penebangan liar, dan penyemaran lingkungan menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Jika dibiarkan, dampaknya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Menjaga alam tidak harus dimulai dari langkah besar. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, serta menanam pohon adalah tindakan sederhana yang memberi manfaat luar biasa. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Karena alam yang lestari akan menghadirkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat, dan kehidupan lebih baik bagi anak cucu kita. Mari bersama menjaga alam, sebab masa depan yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan dimulai dari kepedulian kita hari ini. Jaga alam untuk masa depan, karena bumi yang kita wariskan esok ditentukan oleh tindakan kita sekarang.

Juni hadir membawa pesan penting bagi kita semua, pesan tentang kepedulian, tanggung jawab, dan harapan untuk bumi yang lebih baik. Juni Hijau bukan sekedar rangkaian kegiatan menanam pohon atau membersihkan lingkungan lebih dari itu. Juni Hijau adalah momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa masa depan bumi berada di tangan kita hari ini. Setiap pohon yang ditanam menjadi sumber kehidupan, setiap sampah yang dipilah membantu mengurangi pencemaran, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk lingkungan akan memberi dampak besar bagi generasi mendatang. Mari jadikan bulan Juni sebagai awal perubahan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, serta kebersihan lingkungan, dan dukung gerakan penghijauan di sekitar kita. Karena bumi yang hijau bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga menjadi pondasi kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Juni Hijau, bumi lebih maju, bersama menjaga alam, bersama menata masa depan. Salam lestari untuk Indonesia yang lebih hijau dan lebih maju.

0: 103,6 MHz RRY Kanan. Saudara pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita di Prodangdut.Y Kanan berakhir. Berakhirnya Prodangdut.Y Kanan juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Y Kanan siang, ya, di siar kita Rabu 22 Juli 2026. Saya Dewi Agustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi.
2: Kekurangan gizi loh Bu, ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
3: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Mina Muakhi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis dalam mendongkrak prestasi olahraga daerah. Kepala Dispora Provinsi Lampung menegaskan bahwa pencapaian prestasi tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan membutuhkan persiapan matang, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Penguatan dari segi kualitas atlet, keorganisasian, hingga sistem pembinaan menjadi kunci utama. Oleh karena itu, Dispora Lampung membangun sinergi erat bersama KONI serta pengurus cabang olahraga di tingkat daerah. Salah satu strategi mendasar yang kini dijalankan adalah melalui pemetaan potensi cabor di setiap kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Melalui pemetaan ini, setiap daerah diharapkan memiliki cabor unggulan masing-masing sesuai unggulan, keunggulan potensinya. Langkah ini bertujuan agar distribusi dan pembinaan atlet potensial dapat tersebar secara merata di seluruh Lampung, tidak hanya terpusat di satu wilayah tertentu. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan media dalam mendukung kemajuan dunia olahraga di Lampung. Menurutnya, media bukan sekedar penyampai informasi, melainkan mitra strategis pemerintah daerah. Beranjak mit informasi Saibari, pembangunan sumur untuk antisipasi musim kemarau dilakukan oleh para petani yang ada di Jawa Barat, di mana para petani menyedot air dengan pompa dari dalam sumur irigasi perpompaan yang dibangun oleh Kodim setempat. Kodi membangun 4 sumur bor di 4 desa dan irigasi perpompaan di wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mengantisipasi dampak musim kemarau serta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan mendukung ketersediaan air irigasi lahan pertanian. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

aja Mina Bongaki dengan putus cinta. Emang kalau misalnya ngomongin soal putus cinta itu sakit banget rasanya ya. Semua badan dari ujung rambut sampai ujung kaki kayaknya berasa sakitnya ya. Padahal Mina Bongaki tentunya putus cinta ya, nggak selalu, nggak harus selalu galau terus-terusan ya. Nah kali ini biar nggak galau Mina Bongaki, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita masih dengan lagu-lagu dangdut kesayangan. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita semua Mina Bongaki ya di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarqa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda mungkin di Kente Sunyini di Papunjenganan Kutia Api Kabak ya. Seneng banget bisa ketemu lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026 ya. Gimana kabarnya? Udah lama tidak bersua ya. Semoga sehat-sehat terus. Dan kali ini Minda mungkin yang juga masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 11 72 09 885. Dari tadi teleponnya sudah berdering ya, namun kita angkat dulu, ada WhatsApp yang udah masuk ya di sore hari ini. Kalau di WhatsApp ada bacaannya. Ada Mbak Ning Setiawati di Waikandis. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Ning?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah. Senang ya bisa ketemu lagi.
1: Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Munyaya di sini, ya. Mbak Ning.
1: Mbak.
0: Kenapa?
1: Sama-sama sehat.
0: Sama-sama sehat, benar. Ya. Oke deh, Mbak Ning, kita dangdutan dulu ya. Di ya. Sore hari ini ada beberapa lagu yang mau diputar ya. Ada ya. Tiga lagu nih. Ada Duka dari miliknya Evi Tamala, terus ada Sonia dari Abim Ngesti, sama Permohonan Kasih dari Yunita Ababil.
1: Evi Tamala aja Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam ya. Mbak.
1: Salamnya ya Mbak.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Mas Topan, terus buat Abah Seneng,

0: menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ning di Waikandis. Kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Udah siap dangdutan belum Bang Senen?
1: Siap.
0: Siap, oke deh. Bang Senen, kita punya 3 lagu ya yang mau diputar di sore hari ini. Ada Duka dari Evita Mala, terus juga kita punya Sonia dari Abi Mesti, sama Permohonan Kasih dari Yunita Ababil.
1: Permohonan
0: kasih aja, boleh deh. Mau kirim salam gak nih?
1: Jelas, sudah bayar. Semoga sehat.
0: Iya.
1: Di wajah sembah. Di wajah dulu. Dengan lagu jomba Prosesen.
0: Iya.
1: Hingga tambah lagu timur. Di wajah sembah. Turut sejarah. Di wajah sembah. Mungkin pulau seperti
0: Terima kasih kembali Abang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Senen tadi ya. Kali ini di WhatsApp ya ada Abang Ramli. Halo, assalamualaikum Bang Ramli.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana? Alhamdulillah sehat munyayan. Gimana kabarnya Bang Ramli?
2: Alhamdulillah.
0: Wai kanan gimana Bang?
2: Terang ini.
0: Terang. Panas ya. Sama ya. Sama aja berarti di sini ya. Oke deh Bang Ramli. Kenapa?
2: Masih sama Mbak Amelia kan?
0: Ada Nona di sini. Mbak Amelia tadi sampai jam iya, sampai jam 3 sore. Benar. Oke deh Bang Ramli, kita punya lagu yang mau diputar ya. Nanti tinggal dipilih, ada Duka dari Evita Mala, terus juga kita punya Sonia dari Abi Mesti, sama Permohonan Kasih dari Yunita Ababil.
2: Permohonan aja, Mbak.
0: Boleh. Mau kirim salam kah, Bang?
2: Salamnya buat menteri tadi ya, Bapak Menteri ya. Ada Bapak Menteri. Ada Ikita Kato ya. Apanya? Ada Edi Cenako ya, Mbak ya.
0: Iya.
2: Ada Pak Dekat Timan, ada Mbak Jaro. Pak Pembolo ya. Ada tempat juga ada itu, ada Bang Datman, ada Cerimo, ada siapa lagi Mbak? Buat si mamanya aja Mbak.
0: Ya mamanya aja.
2: Mbak, ini saya semua, semoga keluarga ya.
0: Amin.
2: Dan tak umur, harus dilancarkan kalau bisa Mbak. Mana kali semua keluarga.
0: Siap.

0: dan di belakang Bang Ramli. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hey, ada orang Waikanan pada ngumpul ya. Gimana kabarnya orang ganteng?
1: Aku kecewa dikarenakan kau cukup lama banget.
0: Ih, masa? Iya. Gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, kamu nyariin aku emangnya?
1: Ya, iya lah, kamu kangen sama aku.
0: Oh, aku kangen semuanya di sini ya.
1: Lama-lama.
0: Oh gitu. Ya biasa lah, abis dari ini tour ya.
1: Oh, mantap dong.
0: Iya, dari tournya dari ruang tamu ke dapur kayaknya ya. Muter aja di rumah ya. Oh gitu, iya deh. Kalau ganteng mah ngeri ya, kumisan aku nanti ya. Oke deh, udah. Kenapa?
1: Aku request, bisa enggak?
0: Kalau ada nanti diputerin kalau di playlist ya di sore hari ini.
1: Apa aku tuh? aku mau requestnya dari Nada Soraya Seruling Asmara.
0: Nada Soraya Seruling Asmara.
1: Iya, oh, oke. Okay. Nona Karisma boleh, Nada Soraya boleh, yang penting Seruling Asmara.
0: Oke, okay, deh dicari ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, okay, deh mau kirim salam nih.
1: Salam atau khususnya buat diri mati selangkang. Dari perempat budaya Lampung, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ganteng tadi ya yang punya kawasan Waikana dan sekitarnya. Dan kembali di belakang orang ganteng ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: panasnya luar biasa ya. Oke deh. Mbak Jarwo, gimana nih di sore hari ini ada 3 lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Duka dari Evita Mala, terus kita punya Sonia dari Abim Ngesti, sama Permohonan Kasih dari Yunita Babil.
1: Sonia aja lah.
0: Sonia aja, boleh. Mau kirim salam kah?
1: Kalau bisa Sonianya diganti Ernona Karisma.
0: Oh, kepanjangan ya. Boleh deh, mau kirim salam gak nih Mbak Jarwo?
1: Ya, tadi yang baru turun orang ganteng ya. Kan orang ganteng bahagia, kangen sama penyiar-penyiarnya.
0: Cakep ya.

Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mbak Jarwo ya yang udah ikutan di sore hari ini ya. Kali ini minum walkie kebersamaan kita juga masih cukup panjang hingga nanti tepatnya pukul 17 ya. Dah, kali ini kita jeda dulu, rehatan dulu untuk dengerin lagu yang sudah tadi ya, sudah ditawarkan dan sudah di request juga. Jadi yang kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut ada

0: sinya gamulan ji.
1: Na anaya kebenohan, pugino maksudku, nya aga nebek pejaman iku sing kami pasak sabo. Tolong yo.
0: Aga apilan iku mi pasak, inggal kali pasak mameke kodo utang mama kebayar.

0: dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

Anda mengikuti kaca sunyi ini, kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami kutip di sore hari ini masih dari rri.co.id. Kali ini Minda Muwaki, pemerintah menargetkan bahwa penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Pembahasan perpres ini juga melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Dan menurutnya, Mina Muwaki, penyusunan regulasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM yang nantinya akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro. Informasi selanjutnya, Mina Muwaki. Kali ini Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan melantik Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pelantikan rencananya akan digelar pukul 15 waktu Indonesia Barat sore ini pada Rabu 22 Juli 2026. Pelantikan ini sendiri Mina Muwaki akan menetapkan definitif menduduki jabatan Kepala BGN. Hal ini menindaklanjuti permohonan pengunduran diri dari Nani S. Deang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN, dan Nani menyampaikan permohonan pengunduran dirinya dengan alasan kesehatan. Mensesnek mengatakan dengan pelantikan ini maka Sudaryono secara penuh dan akan fokus mengemban tugas sebagai Kepala BGN. Dengan pelantikan ini maka jabatan Sudaryono sebagai Wamentan akan dilepas. Demikian Mina Muwaki, waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: inilah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah

0: Aji do sakit ni tinggal ku kajong niyuh ya. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, rekan pakaian juga tenggalan. Agak kurang ku dipa pekakas ku ji. Ngedo, ku tak awi ni susi na. Yang sekalian ya kena ambau ni pekakas ku ji. Kenapa yang let ya sekalian?
1: Nah. Api mana bapak-bapak lah yang tancap. Seti bapak-bapak ku api di ku tak awi. Ya Allah, aduk lakun tangga ku hino dah yo. Sedunga kangko pepohan ni di kuta aku no. Ya Allah medi, mentang-mentang kuta aku lenak kuta besi ketuk kuta awi. Laju kelayamu ngekangko pepohan. Mending pepohanmu sedi kekangko salam. Ya Allah bahak dan di lom untuk kekangko dihadap. Medi!
2: Allah api-api lah susi gak akan di meki gawe mau nalawin pusing ya weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nya ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api si met maksudmu met nyepok masalah gaul ni ku jemaatnya. Ina lu pepohan lu tetapi malah di kekangko di kotaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekangga susi kan mau edok kekangan di sana.
1: Iya masalah ni kan di tengah basi di depan lu met si di kekangku juga mau ne hino pedendang pekakas di lomu liom lah met.
2: Pusing ni hando ni ku nyisa pusingnya ih.

0: cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Gak ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, kak. Aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air. Gunakan seperlunya agar aman.

Midewalki DKJ Sunyi ini masih kembali bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kali ini masih juga ditunggu di 255112-nya. Bagi Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di sore hari ini. Dan kali ini kita langsung aja ya angkat lagi teleponnya di sore ini. Halo, assalamualaikum.

selamat sore. Ada Edo juga bersama neneknya, Nenek Serasi. Ada Mbak Jarwo juga, ada Nai juga di Waikandis. Dan juga ada Bang Ramli, ada juga Mang Darman, ada Litrimu di Waikanan, dan juga ada Kisinan Munir, ada juga Mbak Sri di Waikanan, Ibu Warkop di Waikanan, ada Bonita juga di Waikanan, terus juga ada Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Rosi Kedama

0: siap. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum, Tagi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, dan kali ini di belakang Topman. Halo, assalamualaikum. Kenapa tuh? Ada WhatsApp nih, kita bacain dulu ya. Ada Bang Hamzah di Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya ikutan aja. Mau kirim salam buat fans Perempat RRI Bandar Lampung tanpa terkecuali ya. Selamat sore, katanya semoga sehat selalu bersama keluarga dan semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Terus juga ada Abang Lasimun. Oh, di sini sih udah di. Oke deh ya. Ini kayaknya buat ini ya. Mutiara pagi mungkin ya ini ya Bang Lasimun ya. Mungkin nanti bisa di WhatsApp ya di Pro 1 di 08117209909-nya ya. Bukan di Pro 4 ya Bang ya. Mungkin besok pagi bisa langsung di WhatsApp ya di Pro 1-nya. Kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa? Iya Pun. Ada siapa? Ada siapa nih di WA kanan nih?
2: Sinan Munir.
0: Abang Sinan Munir. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh Bang, sore hari ini kita dangdutan dulu ya.
2: Ya.
0: Oke deh, ada 3 lagu Bang yang mau diputar. Tinggal dipilih, ada Karena Dia dari Arafik, terus ada Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki, sama Kembalilah Sayang Bang dari Asep Irama.
2: Arafik wae ma.
0: Arafik aja boleh. Ya. Mau kirim salam gak nih Bang?
2: Ya. Ini Mbak Nona ya.
0: Bener.
2: Ya. Selamat sore, semoga sehat selalu Mbak ya.

0: Irawan, Amelia, kemudian Senin, Erina, Ido di Teluk, ya, Nabila, kemudian Putri Nurdin, ya, Jumlah, selamat siang, selamat sore, semoga selalu, ya. Nah, kemudian ini ada masa lalu, isinan monyet yang ada di stang ini, dapat nutrikin, Mbak, nggak apa-apa, ya?
1: Boleh, silakan.

apa itu teman lama saya ataupun masa lalu yang ada di kita ya. Semoga selalu anda sudah sehat.

0: walaupun gimana ya istilahnya hari kemarau sekarang ini masih ada lah tetap bertujuh itu ada pensiun dikit gitu ya. Sudah 11 tahun pensiun gitu ya. Semoga Anda sehat selalu bersama dengan anak cucu. Saya juga demikian. Sekarang izinan bukan penyiar ya. Ada yang apa itu SMS kamu sudah diri penyiar propa bukan. Cuma izinan bicara bergabung di propa.
1: Siap.
0: Ya, kemudian yang ada di Kota Timur, Kota Selatan ya. Semoga sehat selalu ya. Izinan mungnya tenang keadaan sehat di sini. Terima kasih untuk Mbak Nonanya. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu RRI propa Bandar Lampung, Budaya Lampung. Semoga jaya di udara. Tapi pun assalamualaikum.
1: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Bapak Isina Munir di Waikanan kembali di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Nana.
1: Sore, Bunda. Sehatkah Bunda?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bunda lagi di mana nih Bun?
2: Lagi di Jagabaya.
1: Enggak keliling dunia ya Bun?
2: Belum, bulan aja.
1: Oke deh, Bunda dangdutan.
2: Enggak kedengaran?
1: Iya, aku lagi menghilang kemarin.
2: Kan enggak kedengaran suaranya.
1: Iya, kangen ya Bun ya.
2: Sama anak-anakmu,
1: siap deh Bunda, kita punya lagu Bun yang mau diputar, dipilih nanti ya Bun ya. Ada Karena Dia dari Arafik, terus ada Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki, sama Kembalilah Sayang Bun dari Asep Irama.
2: Tenang aja lah semuanya
1: aja. Mau kirim salam kah Bun?
2: Ya, kirim salam ya buat yang di Gedung Air. Selamat sore. Kalau ketemu salamin.
1: Siap deh.
2: Terus buat konsumen Api Bolo-Bolo, Bendi di Oku. Satu lagi ya buat apa yang di Serang Sem itu?
1: Ada
2: selamat sore buat Bunda Tin, Bunda Samba, buat Bang Irin, selamat sore. Terus buat lagi lupa dan ya buat semuanya, buat Uwa Putri sama Udonya, selamat sore, selamat menyaksikan lagi ini. Buat semuanya aja.
1: Oke Bunda, siap deh.
2: Salam ya buat anak-anakmu ya.
1: Siap Bunda.
2: Udah gede kali ya.
1: Iya Bu.
2: Udah pada sekolah ya.
1: Udah pada sekolah Bunda.
2: Udah pada pilih.

0: dengan lagu-lagu dangdut ya Bang ya. Tinggal dipilih nih, ada Karena Dia dari Arafik, terus ada Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki, sama Kembalilah Sayang Bang dari Asep Irama.
1: Kembali aja lah.
0: Boleh, mau kirim salam ya, kah ini Bang?
1: Tadi Ibu Bunda Ros ya?
0: Benar.
1: Terima kasih senggolnya ya, sama Ibu Ros di Kedamaian ya, Senen, gak lupa juga Nurdin ya, Zaini, Topan, Edo, Bajarwo ya, Bunda Samba ya, Bahrin, Amir ya, di Lampung Timur apa, Wakanan, Romli tinggalannya, sama JK, Abdullah, sama Darman, Terimo ya, Eva, gak lupa juga Alvin Bolo-Bolo ya, Jomblo, Hamham, Nabila ya, Carson, Nabila, Cibi, lupa juga Kang Maman ya, Datuk Atin ya, kemudian ya, sama Sitang Sebuah, lupa juga ya, semuanya aja ya.
0: Semuanya aja.
1: Ya, okay. Terima kasih Nona, kalau pulang hati-hati ya, jaga kesehatan.
0: Siap Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Irin di Gunung Batu yang udah ikutan ya di sore hari ini. Masih ditunggu juga untuk Anda pindah mengaki ya sore ini, dan kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, semangat sekali ini. Ada siapakah di sana?
2: Dari Oku Selatan.
0: Ada Bang Pendi bukan ini?
2: Benar
0: sekali. Sekali ya. Gimana kabarnya Bang Pendi? Sehatkah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Okunya gimana? Masih panaskah?
2: Mendung, kalau hari ini mendung.
0: Oh, kalau hari ini mendung malah ya. Oke deh. Bang Pendi, kita punya 3 lagu yang mau diputar, dipilih ya Bang ya. Sore hari ini kita punya Arafik dengan Karena Dia, terus ada Setangkai Bunga Padi dari miliknya Santa Hoki, sama Kembalilah Sayang dari Asep Irama Bang.
2: Ya, ikutan aja lah.
0: Ikutan aja. Oke, mau kirim salam kah Bang?
2: Salamnya buat Bunda Ros tadi ya. Terima kasih dua-duanya Bunda Ros ya.
0: Iya.
2: Ada di Jagabaya, ada yang di
0: Tridatu.
2: Aduh lupa.
0: Di Tridatu kayaknya Bang.
2: Ya, dua-duanya lah Bunda Ros itu di Kedamaian. Dua-duanya itu ya Bunda Ros ya. Terus buat Minanwati ya. Terus buat Media ya, terus Media ini apa, Bunda ini, Bunda Samba ya, sama Bunda ini, Bunda Lili ya, terus Mama Rido ya, Mama Bila ya di Jembatan Kembar ya, terus Bang Abdullah ya, Pak Jarwo tadi ya, Topan juga ya. Terus Edo juga ya, Bang Senen juga ya, terima kasih ya. Buat semuanya aja lah.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Mbak Nananya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Pendi di Oku Selatan yang berikutan di sore hari ini ya. Dan kali ini buat Anda pindah mewakili yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital, selamat sore dan selamat bergabung sama kami. Atau juga untuk Anda yang lagi dengerin nih Pro Dangdut sore hari ini yang juga dirilai di stasiun produksi RRI Waikanan di 103,6 FM-nya ya. Selamat sore, gimana kabarnya teman-teman di sana? Sehat-sehat terus ya. Udah lama gak ketemu ya. Dan kali ini juga buat Anda minum lagi yang lagi santai aja ataupun lagi di jalan dari tempat beraktivitas mau pulang ke rumah ya, yang kayaknya terasa sore hari ini kayaknya padat banget ya jalan perjalanan. Dan kadang-kadang juga untuk Anda yang lagi terjebak macet ya, karena beberapa ruas jalan di Kota Bandar Lampung itu biasanya kalau sore hari ya, apalagi di jam-jam macet kayak gini, itu biasanya banyak banget ya kendaraan-kendaraan yang kadang-kadang tuh suka bikin emosi gitu ya, pengen cepat-cepat pulang ke rumah semua orang ya kayaknya. Jadi sering banget yang serobot sana serobot sini, jadi suka emosi gitu di jalan ya. Sambil mengademkan ya, sambil membuat suasana jadi adem juga sore hari ini ya Mina Mualki ya. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan berikut ini juga bisa

kesabaran untuk Anda yang lagi di jalan juga ya, yang lagi terjebak macet, atau juga untuk Anda yang lagi santai aja sore hari ini. Kita dengerin dulu lagu dari miliki Arafik dengan Karena Dia. Jangan kemana-mana, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita, masih di Prodangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sukin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajem. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Mudah-mudahan Dekan Jatuhnya ini sampai di sini kebersamaan kita sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami di sore hari ini. Dan selanjutnya Mudah-mudahan kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Wakca di sore hari ini. Dan kami juga masih terus menemani kebersamaan kita dalam Khlauni Debihani hingga nanti tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di 88,5 Pro4 Suara Budaya Lampung.
1: Pro4 FM Suara Budaya Lampung.
0: Bidang wakil dari Kanca Sunyi ini, selanjutnya kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini Bidang Wakil, dimanapun Bidang Wakil berada, Kepala Bepom Taruna Ikrar menegaskan komitmennya menghadirkan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi bayi dan anak Indonesia. Komitmen tersebut diperkuat untuk melalui kolaborasi bersama UNICEF guna meningkatkan kualitas gizi serta tumbuh kembang anak secara optimal. Pernyataan itu disampaikan menjelang Hari Peringatan Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli di Indonesia. Bepom menilai penguatan lingkungan pangan sehat menjadi langkah penting untuk mendukung kualitas hidup generasi penerus bangsa secara berkelanjutan. Dan Bepom sebelumnya menandatangani program dokumen atau produk kerjasama tahun 2026-2030, dan dokumen operasional tersebut mendukung pelaksanaan Country Program Action Plan Indonesia 2026-2030 antara pemerintah Indonesia dan UNICEF. Kerjasama tersebut bertujuan menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia melalui berbagai program strategis. Momen tersebut juga menjadi awal implementasi kolaborasi dalam mendukung lingkungan pangan yang sehat bagi bayi serta anak Indonesia. Informasi selanjutnya Mina Mualki di sore hari ini. Kali ini Mina Mualki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menpe PPPA Arifah Fauzi berharap Hari Anak Nasional 2026 memperkuat implementasi PP Tuntas. Hal tersebut juga penting dalam melindungi anak di ruang digital. Menurutnya penguatan regulasi diperlukan untuk mencegah paparan konten berbahaya, eksploitasi, serta adiksi digital pada anak. Dan ia menjelaskan bahwa PP Tuntas membatasi akses platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut diperkuat surat edaran Kemendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi digital bagi orang tua sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Ia menilai masih banyak orang tua yang belum menyadari resiko penggunaan gawai tanpa pengawasan. Dan ia juga mengajak para orang tua, pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan penggunaan perangkat digital oleh anak. Dan langkah tersebut juga diharapkan menciptakan ruang digital lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Demikian Mina Mualki, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Assalamualaikum.
1: Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjukkan no men. Api kuwa yang mungkin dah.
1: Aduh si, tolongnya Pak Wisi ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mu si, makai kau si. Ya Allah si, ni agak upahan lah si jaman niku si, mapi-api. Aduh.
2: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan jebokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
2: Dapok gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

panjang yang disebut butanjak atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di

0: ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian.

0: Hari ini aku lagi senang banget karena saya baru dapat fulus, fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
1: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
0: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
1: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
0: Susi, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
1: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini ya. Dan juga kali ini Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, ya mungkin baru aja bergabung sama kami, selamat sore dan selamat bergabung juga ya. Dan tentunya Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, yang kayaknya baru pulang dari tempat kerja ya, ataupun tempat aktivitasnya. Dan kayaknya hari ini banyak hal yang sudah dilakukan dan membuat tubuh kita tuh terasa capek gitu ya, terasa lelah ya. Dan salah satu hal yang bisa mengembalikan lagi nih rasa lelah kita itu adalah memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, yang juga merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan. Nah, selama ini nih Minum Wagi ya, air putih itu dikenal sebagai pilihan utama untuk mencegah dehidrasi. Tapi nih, para ahli gizi menjelaskan bahwa kebutuhan cairan harian juga bisa dipenuhi melalui berbagai minuman sehat lainnya, selama dikonsumsi secara bijak dan tidak mengandung gula berlebihan. Karena air putih itu menjadi pilihan terbaik ya, karena bebas kalori, mudah didapat, terus juga berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh ataupun suhu.

tubuh, apalagi di tengah cuaca yang cukup terik di sore hari di hari ini ya Minamuaki ya. Dan tentunya selain itu juga bisa melancarkan sirkulasi darah, membantu proses pencernaan serta mendukung fungsi organ. Meskipun demikian, variasi minuman sehat juga ternyata nih Minamuaki menjadi alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan, terutama nih bagi Anda yang kesulitan mungkin ya untuk bisa mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Nah, salah satu pilihan terbaik adalah susu rendah lemak atau susu tanpa gula. Selain itu bisa membantu menjaga hidrasi. Susu mengandung protein, kalsium, vitamin D dan berbagai mineral yang tentunya ini bermanfaat untuk kesehatan tulang dan otot. Bagi individu yang punya intoleransi laktosa, susu nabati yang diperkaya kalsium dan vitamin juga bisa menjadi pilihan. Nah, selain itu air kelapa yang dikenal sebagai minuman alami yang mengandung elektrolit seperti kalium dan juga natrium. Jadi minuman ini juga bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah melakukan aktivitas sehari-hari ya. Apalagi nih cuaca di luar sana sangat terik banget ya. Nah, kali ini buat Anda Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu islami ya, teman-teman islami yang akan hadir menemani kebersamaan kita, sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 per 4 suara budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.

0: pikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Trompet FM, suara budaya Lampung.

الله أكبر الله أكبر الله

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zainal.

0: bangit do olahraga di pekon ke jiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ini. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi na siyuk.
1: Sapa muni, jam masih lapa-lapa di kebun tipun ke noyo. Tapi jam haga ngemaling ano kodo. Haga ketaya, payah
0: itu. Dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, api lah sini, kusin bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi, cak bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi, nyaki rumah Medi. Lain pai, api gue mau mulai tegak-tegak, makai selubut di kebunku. Ya kapanya wasan, kapanya aku duduk ke maling, ya.
0: Maling api mau nilai Susi, Allah, nyanji lagi lari paginya, makai jinyin, pudak koma, kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu, Susi, katanya lagi musim kemarau, ih.
1: Apa ya sih? Allah, mulan ni lagi haga olahraga. Soladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kan nyak kan salah saka nyak pilihan aku ni kau kagak kau ketiput kau.
0: Memang ni kena Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nak pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemakau Susi ya.
0: Awas ni kau, awas ni kau, awas ni kau, awas ni kau.
2: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
1: Sebelum ni agak medi papai bebaih nona yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya bebaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu no bo, sennya ibu tu mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar ke ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bo. Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih? Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang nih bahaya. Kami ini, bu.
3: Benar.
1: Bentar, saya lihat dulu. Lihat dulu sana.
3: Mau jadi ibu satu ini.
1: Iya deh. Tuh kan.
3: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab. Kau nak gue kena.
2: Lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dari kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nema ngedok.
0: Artinya, asal

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Bangi do olahraga di pekon kerja, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, tidak se-RT juga pandai ki Susi nasiyu.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam harga ngemaling ano kodo. Harga kepayah, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, apilah sini kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medinya kilo maha Medi. Lain pai, api gue mau mula tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan ya Allah, kapan ya aku dikukuh ke malingnya.
0: Maling api mau nila Susi, Allah nyanyi lagi lari paginya makai njinyin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, gantanya lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah, mula nila ke harga olahraga. Solat dang, olahraga di kebun di hulun. Jadi kan nyakan salah saka nyak penyanyi aku nikuh kakak aku ketiput ko.
0: Memang dikunasa Susi, busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muatkinya agak maling-maling timput.
1: Ya, nanti pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
0: Awas nikuh, nikuh, nikuh,
2: musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya

0: 不要。
1: Apa je kau met?
2: Beli api lah, weh.
1: Siapa yang sogan jajak pinji zaman ni?
2: Wah, pinji ya?
1: Kan yang kena ambilkan jak beres. Ngalu inji. Ini benda-benda semak pernah kuliah, anji lah.
2: Oh, unik ni hando, ya. Alah, anji, sa. Jimat mo, jimat ngakun mo, anji, sa. Alah, anji, ku kaya, anji, kan?
1: Lewat. Anji, kan tengah lalu ku tiantan jak berbukah na bantuan.
2: Serius, kaya lah, sih?
1: Nyak beresan, ngalu inji. Injuk, anji, anji.
2: Ini sekuk cagar budaya, ini sih.
1: Iya tak?
2: Cagar budaya, oh, ini jual mahal ni sih.
1: Cocok
2: jual di online kau sih, sih. Nyak lutukan kau sih.
1: Tapi mudah je kendengnya. Ngahalu.
2: Jadi kau cak enak sih, ngahalu jadi jual. Dah cocok aji pak kali ni kau sih.
1: Iya
2: tak? Allah sekali nyak ni kau telur kali sih.
1: Nyak kau bisa apa kau? Nyak kau bisa.
2: Nyak lutukan kau sih. Nyak kebahagiaan mana sih?
1: Kau
2: lapor kau ni kau sih.
1: Oh, mulai ni kau bisa. Senyak singa halu
2: nak pergi. Ini aku mak ngebagi ke ngejual nak aku lapor kodon ni kusi. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan
1: tak. Mek lapor ke Mek. Memang apa yang dilapor
3: kau. Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
4: Eh, Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah, ada yang kena DBD.
5: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
4: Makanya, DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
5: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
4: Iya, kita harus lebih peduli.

Ya, mendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami kembali hadirkan informasi. Kali ini kita hadirkan informasi dari Pesawaran nih pendengar, di mana Satuan Lalu Lintas Atlantas Polres Pesawaran, mereka ini terus menggencarkan ya untuk sosialisasi penertiban kendaraan over dimension dan juga overloading atau dikenal dengan odol. Langkah ini tentunya dilakukan untuk menekan untuk potensi kecelakaan lalu lintas, sekaligus juga untuk mencegah kerusakan infrastruktur jalan. Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Suarjono ini mengatakan, sosialisasi ini menyasar untuk pengemudi angkutan barang dan truk logistik yang melintas di lintas jalan barat, dan edukasi diberikan supaya pengemudi memahami ya tentang resiko penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan petugas juga memberikan pemahaman mengenai bahaya muatan berlebihan dan juga modifikasi dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi ini beresiko menyebabkan remblong, patah as, hingga juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain itu pendengar, pengemudi dan juga pemilik usaha angkutan juga dihimbau nih untuk mematuhi batas tonase muatan serta mengembalikan dimensi kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen resmi. Kepatuhan terhadap aturan ini dinilai penting untuk menjaga keselamatan dan memperpanjang usia infrastruktur jalan. Sosialisasi dilaksanakan di kawasan Simpang Tugu Coklat, Kecamatan Gedong Tataan, yang menjadi salah satu jalur utama kendaraan angkutan barang. Kegiatan berlangsung secara humanis pendengar, dengan mengedepankan pendekatan edukatif kepada para pengemudi. Satlantas Polres Pesawaran juga berharap sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini bisa meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kendaraan odol. Upaya ini diharapkan akan mampu juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus juga untuk menjaga kondisi jalan tetap baik bagi seluruh pengguna jalan. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan Anina juga pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan Anina menemani Anda dalam Lampung malam ini. Dan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi tetap di 90,9 FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnekta Setio Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara yang menggunakan kendaraan kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
12: Jadi akan masuk ke mana kita aturan yang terkait juga masuk ke
11: Bitcoin. Dan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
9: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suyendarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memeriksa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people.
20: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades, Indonesia has...
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a
2: finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Masa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakas, Ket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada sentuh, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
1: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
2: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
1: Benar.
2: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin mencoba dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
0: Komentar ada yang ceritakan boleh relate.
2: Relate sekali gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya cerita saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
2: Betul.
1: Gitu kan, tidak full mungkin ayah.
2: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
1: Betul.
2: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang terbukti, sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
0: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
1: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan enggak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
2: Yes,
1: kan?
2: Betul.
1: Iya kan?
0: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa, backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayang kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
2: Ternyata malah ternyata banyak yang terima ya.
0: Alhamdulillah, okay lah.
1: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
2: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
1: Betul.
2: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilhan bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
1: Betul, gitu. Privilege ya.
2: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
0: Lagu ini atau keseluruhan?
2: Kalau lagu ini?
0: Lagu ini ke arah band.
2: Band ya?
0: Band style.
2: Style band ya?
0: Iya, iya.
2: Kalau sebelum-sebelumnya?
0: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
2: R&B.
0: Hip-hop R&B gitu.
2: Jadi, so random? So pengen explore? Lebih banyak
0: eksperimen.
2: Benar-benar. Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
1: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
2: apa
1: kan?
2: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
0: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
1: Sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin cinta-cintaan kita sama pasangan
2: ini
1: gitu.
2: Kalau ini
1: sama hubungan sama ayah.
2: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
1: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau buat kamu yang relate juga boleh langsung
2: kasih
1: drop aja
2: ya.
1: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga ini dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So
0: Okay.
2: Tukar sangat lah arrangementnya. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Cuman minor-minor aja ya.
1: Oke. Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin. Dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia. Sekarang ada satu band lokal namanya Empty Page.
1: Empty Page.
0: Oh, Page. Okay.
2: So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay.
2: So I suka.
1: Suka ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan Noah ya. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali,
0: seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gua.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gua, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazhar,
1: dia agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay.
0: Bisa
1: jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay.
1: Karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya. Yeah.

0: itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
1: So, oke.
0: Okay. Mungkin lepas ni ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
2: Okay.
0: I don't know. Yeah.
2: Kita tunggu ini ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
0: Konten enggak.
2: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
0: Kadang lah, kadang. Ya.
1: Kadang-kadang aja ya.
0: Kadang-kadang lah.
1: Alright.
0: Sekarang mau to live stream di YouTube.
1: Okay.
2: Di YouTube ya.
1: Live stream.
2: Apa ngapain di?
0: Gaming kayak itu apa? Winda.
1: Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
2: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Intinya memang do everything gitu ya.
0: Yes.
2: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
0: Enggak juga lah.
2: Enggak juga ya?
0: Dulu, okay.
2: Cita-cita apa?
0: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawat punya
2: pilot.
0: Oh, bukan. Cabin crew.
1: Oke. Okay.
2: Pramugara. Yes.
0: Tapi enggak ganteng.
1: Flight attendant ya.
2: Flight attendant.
1: Iya, benar-benar.
0: Flight attendant.
1: Iya.
0: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
2: Kan gak harus ganteng.
1: Iya.
2: Cantik juga boleh.
1: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
2: Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
1: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
2: Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya tuh ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Oke. Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Dan
1: apa?
0: Iya benar,
1: di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu group vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Pop gitu-gitu. Banyak
1: yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Yes. Oke, okay, apa ibunya nih?
1: Jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Enggak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Yeah. Oh ya.
1: Dude, kasih bangku pra.
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, malam hari ini kamu ditemenin sama Echa Mariska,
1: Mita Dewi,
2: Senjata ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam, cuma di Movie Zone. Mood on, moving on.

0: malam kali ini kalian balik lagi nih sama kita bertiga.
1: Nah,
0: tapi kali ini malamnya beda.
1: Iya.
0: Beda.
1: Dan untuk mengawali pertemuan kita nih, pertemuan kita malam bertiga bakal ngebahas rekomendasi film yang menarik. Pastinya. Dan yang pertama ada apa tuh, Senja?
0: Ya, di headline yang pertama itu ada watchlist. Jadi kita apa yang sama Mita dibilang tadi itu kita bakalan ngebahas film-film yang kita rekomendasiin. Dan selanjutnya ada
2: apa? Ada behind the scene. Kita bakal bahas cerita di balik layar dari proses pembuatan film. Dan terakhir ada apa, Mita?
1: Ada off script, dan tentunya nanti pantengin aja kita bakalan parodiin film apa ya. Yang pertama kita bakalan ngebahas soal film Obsession. Yang kedua,
0: yang kedua ada Night Shift for Cuties. Dan yang terakhir
2: ada kado untuk ibu.
0: Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita.
1: Soalnya Om Pradio Rimer Lampung, teman terbaik kamu.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Ya, Om Pro 2 hari ini ya mood banget ya, karena dengerin Movie Zone barengan kita bertiga.
2: Cewek-cewek cantik
0: ini bertiga nih, ada siapa aja nih, coba sebutin. Siapa tahu kan Tom Pro 2 nya nih lupa tadi aja penyiarnya.
1: Oke, Tom Pro 2 ya barengan sama Mita Dewi di sini.
0: Hai Mita Dewi.
2: Mita Dewi, ada Echa Mariska di sini, teman Pro 2. Yes.
0: Dan yang terakhir ada Senjata ya, teman Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2 yang pasti bakalan memberikan informasi atau rekomendasi
2: film buat teman Pro 2
1: yang mau nonton film yang lagi tayang, yang sudah sedang tayang, yang akan datang. Gitu. Jadi stay tune terus ya, pokoknya dengerin kita bertiga.
0: Tapi ngomong-ngomong soal film ini ya, kalian suka nggak sih nontonin film gitu kayak lagi gabut?
1: Suka banget.
2: Favoritku adalah nonton film.
1: Karena nonton film tuh apa ya, kayak recharge energi saat-saat lagi off day gitu kan. Kalau misalnya kita lagi gak ada kesibukan, yang pasti kita buat naikin mood ya, nonton. Tagline
2: Mood on, movie on.
0: Okay.
2: Tapi kadang kita bingung mau nonton apa kan.
0: Nah,
2: malam hari ini ada kita yang mau ngasih rekomendasi buat teman Pro 2 biar gak bingung mau nonton apa.
0: Daripada susah-susah nyari nih, aduh mau nonton apa nih, cari-cari list-list ini, mending dengerin kita di
2: sampai jam 10 ya.
1: Jadi buat teman Pro 2 yang mau rekomendasi film, pokoknya stay tune terus only on Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending lo makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: RRI Bandar Lampung.
1: 2 RRI Bandar Lampung.

0: tentang seseorang yang pengen nyembuhin hati seseorang.
1: Wow, berarti iri banget dong, sesuai sama film yang bakal kita bawa bener. Malam ini yang pertama ya, The Obsession.
0: Betul, langsung aja kita ke segmen berikutnya kalau gitu ya, Watchlist. Ya,
2: Oke. Ya, kalau tadi ngomongin soal One List Only Girl, itu sama banget sama sebenarnya beda ya.
1: Cuma beda
2: tentang melulukan hati seseorang, benar nggak?
0: Beda-beda dikit tipis.
2: Beda dikit ya, cuman beda cara lah ya.
1: Iya, cuman masih cinta-cintaan lah ya.
0: Kalau Justin Bieber mungkin dengan cara yang normal. Kalau di Obsession ini dengan cara yang kurang normal.
1: Iya. Dan namanya aja udah Obsession, pasti aduh udah nggak normal ini kan.
2: Sebenarnya apa sih film Obsession itu, gimana sih Echa dan
0: film Senja? Iya, film Obsession ini adalah film horor psikologis ya, seperti yang udah tertara di genre filmnya. Terus film ini itu sebenarnya kisahnya tuh tentang seorang laki-laki yang diam-diam suka sama cewek.
1: Abis itu
0: dia kayak nemu apa sih namanya, kayak kayu gitu, kayu harapan. Terus dia berharap si cewek ini bakal suka sama dia lebih dari apapun di dunia ini gitu.
1: Oh, wow. Jadi dia mau naklukin si cewek ini dengan cara yang gimana ya, yang
2: sihir.
1: Iya,
2: magic.
1: Ya. Iya, jarang akhirnya dilakuin sama orang normal.
0: Iya, akhirnya si cewek jadi kelepek-kelepek sama dia.
2: Oh. Kalau di Indonesia tuh mungkin pelet ya.
0: Iya,
1: pelet.
0: Cuman enggak perlu melalui bapak-bapak yang itu, ini melalui kayu aja.
1: Keren sih, keren. Dan film ini tuh tayang di bioskop dari tanggal 26 Juni kemarin. Jadi ya masih anget lah ya filmnya, masih ada juga kalau misal mau nonton. Dan ini tuh disutradarai sama Cory Barker. Dan film ini tuh ya yang tadi Echa bilang, ceritain tentang Bir dan Nikki ya, nama utamanya.
0: Ini juga filmnya lumayan viral ya di media sosial, karena menurut netizen ini tuh film yang relate sama kehidupan sehari-hari. Karena banyak banget kan kisah-kisah yang abnormal sekarang ya. Ada laki-laki yang suka sama cewek tapi dia malah kesannya pelet gitu. Nah, jadi si Nikki ini karena kena pelet si Bir, akhirnya dia jadi obsesi dan gak bisa ngontrol perasaan dia sendiri. Bahkan tubuhnya pun dia gak bisa ngontrol.
2: Wow,
1: benar-benar magicnya ini magic banget ya.
2: Jadi film ini juga sebelumnya tuh udah tayang duluan kan di Amerika.
0: Iya, benar.
2: Dan sempat dapat sambutan yang cukup besar juga, sampai akhirnya masuk ke bioskop Indonesia juga. Dan yang bikin menarik tuh Pro 2 ya, Obsession itu gak cuman ngandelin jump scare doang sebenarnya, kayak film pada umumnya
0: tapi
2: lebih ke ketegangan psikologis yang pelan-pelan tuh naik, terus dicampur sama dark comedy juga. Jadi lengkap, komplit banget.
0: Itu kalau nonton di bioskop tuh rasanya pasti merinding banget ya.
2: Banget. Apalagi jangan sampai kita merasakan hal yang sama ya. Serem banget kalau dunia kayak gitu ya.
0: Jangan.
1: Tapi aku ini tau, baru kali ini ketemu film yang horor, tapi dia bukan horor yang sadis, ngerti gak sih? Bukan horor hantu ataupun horor yang kayak bunuh-bunuhan itu, bukan. Ini horornya lebih kayak ngenain psikologis kita gitu kan.
0: Pelan-pelan kayak ngikis psikologis kita.
1: Iya, mentalnya kena.
0: Nah, ini ratingnya tuh 17 plus teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih di bawah 17, jangan berani-berani deh nonton ini ya.
1: Nah, kita udah ngomongin soal Obsession nih, selanjutnya ada film apa lagi, Cak?
0: Selanjutnya ada film Night Shift for Cuties.
2: Okay, kali ini beda ya. Night Shift for Cuties ini adalah series yang udah tayang ya, sebenarnya udah agak lama ya. Dan teman Pro 2 yang mau mungkin pengen tahu sebenarnya Night Shift for Cuties ini apa sih, film apa sih? Nah, film ini tuh disutradarai oleh Monica Vanessa Teja. Jadi series ini punya 8 episode ya. Nyeritain tentang Muti dan juga Jenna.
1: Iya, jujur aku belum nonton film ini, tapi pas baca sinopsisnya tuh kayak wah, ini kayak filmnya asik banget.
2: Tertarik
1: nih.
2: Iya.
0: Tapi menurutku dia agak sama sih sama Obsession. Iya, tentang tapi obsesi ini juga, tapi ini bedanya obsesi antara fans dan idol. Jadi si Muti dan Jenner ini, dia ini obsesi sama idolnya. Jadi dia tuh kayak menghalalkan segala cara buat bisa ketemu sama idolnya gitu.
1: Oh, jadi kalau yang obsesi tadi dia obsesinya karena cinta sama pasangan, yang kali ini obsesinya sama
0: idol. Iya,
1: jadi kayak seorang fans yang fansnya tuh jadi fanatik gitu.
0: Mereka ini kan sahabatan nih. Sahabatannya tuh karena mereka sama-sama fanatik, jadi mereka tuh kayak diuji diuji gitu persahabatannya. Mereka kayak hubungan mereka tuh pelan-pelan berubah jadi rival karena okay. sama-sama pengen pokoknya gua deh yang harus ketemu. Kalau nggak bisa ketemu sama dia gitu.
2: Bersaing gitu ya.
0: Iya, bersaing.
2: Kayaknya ya semoga apa ya? Semoga idolnya juga bisa tahu mereka hidup di dunia. Ya. Daripada mereka berantem ya, menjadi rival dan akhirnya hubungannya pecah. Karena idolnya juga enggak tahu mereka
1: nah,
2: juga.
1: Iya, sia-sia aja kan. Sih mereka berantem persahabatan jadi rusak padahal idol pun enggak tahu kalau kita tuh hidup dan ada di dunia ini gitu kan.
2: Jadi pelajaran lah ya buat teman-teman yang mungkin apa ya, mungkin punya idol atau punya artis yang sama-sama diidolain banget ya dan punya teman yang sama juga mengidolakan. Ya, percayalah secara sehat gitu ya. Siapa tahu kalian punya wishlist untuk temuin idol kalian bareng-bareng.
0: Jangan kayak Muti dan Jenner ya, teman-teman.
1: Suka sama idol boleh tapi jangan terlalu obses lah ya.
2: Benar. Balik lagi ke film pertama, Obsession gitu.
1: Benar. Nah, yang terakhir ini ada film Kado untuk Ibu.
2: Oke.
1: Wow, ini dengar judulnya kayak aduh,
0: sedih nih kayaknya.
2: Sedih ya, kayak gitu.
0: Apa nih kado untuk ibumu?
2: Iya, dari judulnya udah baper gitu ya. Kalau film ini nih belum tayang nih tahun kedua ya, karena ini akan bisa tayang. Jadi watchlist kalian lah.
0: Bener,
2: karena akan tayang tanggal 8 Agustus nanti ya.
1: Benar. Iya, pokoknya kalau teman produ dengerin sinopsisnya ataupun baca nih kayaknya kayak langsung ih aku pengen banget nih nonton film ini, pengen nonton.
0: Karena ajak ibu kamu nonton.
1: Nah, karena pasti kebanyakan kayak di anak-anak dunia ini yang ya pasti semua punya ibu ya dan pasti pengen membelikan sesuatu hadiah untuk ibunya bakalan relate banget sama film ini karena film ini tuh diambil dari relate.
0: Benar.
1: Apa sih namanya itu? Relate kehidupan.
2: Iya, kehidupan sama semua orang gitu ya.
0: Teman produ, film ini juga diproduksi sama Star Vision bareng sama FFM Studio.
1: Dan disutradarai sama
0: Amrul Umami. Nah, ya itu tadi yang dibilang sama Nja. Jadi ceritanya ini tentang anak kecil namanya Ara. Dia tuh pengen banget ngasih kado buat orang tuanya, especially buat ibunya. Karena dibantu sama Faris temennya ya. Teman petugas damkar. Nah, karena deg-degan sendiri nungguin kabar dari kelahiran anak pertamanya.
1: Dan perjalanan nyari kadonya ini tuh enggak semulus itu ya, yang kayak aku bilang tadi kan itu pasti relate sama kehidupan kita. Kalau kita mau beli kado buat ibu itu pasti ada perjuangannya. Kita harus ngeluarin jerih payah, keringat kayak gitu. Nah, film ini nunjukin jerih payahnya seorang anak yang ingin membelikan kado untuk ibunya kayak gitu. Dan untuk produsernya sendiri tuh ada Chen Parwes Servia dan bilang kalau film ini tuh jadi bentuk komitmen Star Vision buat terus ngangkat cerita kehangatan keluarga.
0: Iya.
1: Jadi film ini tuh dibuat enggak cuma dibuat-buat aja, tapi buat nunjukin juga kalau keluarga itu tuh adalah keluarga yang hangat gitu.
0: Ada fun fact juga nih teman Produa, ternyata yang meranin Ara ini kemarin yang jadi Nawila di film Nawila.
2: Fun fact-nya oke gitu ya.
0: Acting-nya kan bagus banget tuh.
2: Benar.
0: Jadi penasaran kan dia di sini nanti gimana?
1: Iya, aduh enggak sabar lagi mau nontonnya ini ya.
2: Oke, deh teman Produa itu tadi ya, ketiga film rekomendasi dari kita bertiga. Jadi, kalau kamu teman Produa yang pengen nonton langsung aja serbu. Tapi kita bertiga bakal nemenin kamu teman Produa sampai jam 10 malam nanti. So stay tune only on Produa Radio Lampung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.

0: Flash Info.
1: Brand asal Bandung, Fori Friends, disebut-sebut bakal ngisi original soundtrack buat film Marvel terbaru, Spider-Man Brand New Day. Kabar ini diumumin langsung lewat akun media sosial Fori Friends, lengkap sama video singkat yang nampilin ilustrasi laba-laba dan tanggal rilis lagunya. Lagunya rencananya rilis duluan tanggal 28 Juli sebelum filmnya sendiri tayang di bioskop Indonesia tanggal 30 Juli. Itu dia flash info dari Ayahana. Info menarik lainnya bisa cek di rri.co.id dan bisa download di aplikasi RRI Digital.
0: Flash info Pro 2 FM.
2: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak?

0: Ya, tamu pro 2, balik lagi sama kita bertiga.
1: Iya.
0: Jamita dan Eca. Nah, iya, tadi kita udah ngebahas 3 film ya.
1: Iya.
0: Yang seru banget pastinya.
1: Nah, yang pasti buat kalian yang mau nonton atau nanti watchlist ya, akan tayang juga ada. Jadi tinggal pilih aja.
2: Tinggal sesuai
1: dengan genre yang pengen kalian tonton.
0: Iya. Benar. Dan tapi, sesuai mood juga sih biasanya. Benar. Kan kalau nonton film itu biasanya nentuin mood juga, pengen yang cinta-cintaan kah atau yang horror kah gitu.
2: Nah. Tapi enggak lengkap rasanya kalau kita enggak ngulik belakang layarnya.
1: Yes.
2: Nah, kita udah
1: biasanya belakang layar tuh lebih seru.
2: Benar
1: ya, benar. Nah, fact-fact yang enggak kita tahu ternyata oh iya kah? Oh ternyata oh gitu.
0: Banyak yang gitu ya. Yeah.
1: Dan kali ini kita bakalan ngebahas behind the scene dari film. Behind the scene.
2: Iya, kita bakal bahas behind the scene dari film yang kita rekomendasikan kedua tadi, yaitu Night Shift for Kitties. Gitu. Kan tadi udah kita bahas tuh ceritanya tentang fans yang ngefans banget sama idolnya. Nah, ini kita bakal bahas behind the scene-nya atau di belakang layarnya lah ya.
0: Oh, yang bikin kayak wow gitu ya.
2: Jadi kan series ini kan tadi disutradarin sama Monica Vanesteja dan Lucky Kuswandi sebagai showrunner-nya.
1: Okay.
0: Dan ternyata peran Muti sama Jenarnya ini tuh dimainin sama Senina Cinnamon dan Nadia Syarifah.
1: Oh my god.
0: Nah, kenapa mereka? Karena mereka tuh punya udah punya chemistry yang udah kebentuk dari awal syuting itu. Jadi kayak makna persahabatan.
1: Karena udah natural gitu ya. Jadi makin kayak gak acting gitu kan. Dan selain itu Tom Pradua yang bikin unik juga adalah series ini tuh ngambil sudut pandang dari sisi yang jarang diangkat.
0: Jujur iya. Karena aku kayak nonton film-film itu kayak jarang gak sih?
2: Jarang banget
0: yang, kayak gini
2: tentang kehidupan pekerja shift malam gitu. Kalau di luar negeri mungkin udah sering ya. Tapi kalau di Indonesia ini jarang banget.
0: Keren sih ini filmnya, keren. Apalagi tentang obsession sama idol gitu kan. Ini mungkin jarang banget
2: Kita kan sering banget nih sebagai seorang fandom ya ngebayangin atau ngehaluin idolnya. Nah, kalau kamu kayak gitu juga bisa di sini nonton ini gitu.
1: Iya, pasti relate lah sama orang-orang yang suka K-pop gitu ya. Dan ini tuh kayak menurut gue kayak fresh gitu ya kan.
2: Benar banget.
1: Fresh dan juga kayak jarang, yang pasti jarang tadi.
0: Jarang
1: banget.
0: Dan walaupun jarang tapi sebenarnya ini tuh banyak dirasain sama generasi muda, apalagi yang sekarang banyak ngopain sama K-pop atau sama idol penyanyi kayak gitu. Tapi mereka enggak bisa ngebedain mana yang fans sehat, mana yang enggak sehat gitu.
1: Mungkin dari sini juga bisa diambil pelajaran kali ya.
0: Iya,
2: benar banget.
0: Kita jadi tahu gitu kan kalau pas nonton film ini kayak oh ternyata selama ini aku jadi fans ternyata enggak sehat ya, terlalu fanatik kayak gitu.
2: Enggak boleh, kalian enggak boleh kayak Muti sama Jenar ya, teman pro 2.
1: Kalau teman pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal dedikasi ke idol nih ya, jadi penasaran teman pro 2 ada nggak sih yang sama kayak film ini, kayak levelnya udah kayak Multi sama Jenner? Kalau ada kasih tahu kita sekarang juga.
0: Benar, di WhatsApp kita di 08117808729825 atau di Instagram kita
2: di @pro2bdl.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: F Lonely dari Love Dan and Mary. Yeah. Lagu ini tuh kisah tentang seorang cewek yang cinta banget sama cowoknya. Jadi dia enggak mau jauh-jauh gitu sama cowoknya.
1: Tapi ini enggak obsession kan?
0: Ya, mungkin enggak ya, tapi hampir mirip lah ya sama obsession.
2: Itu gue.
1: Jadi apa nih?
0: Jadi ya gitu, lagunya tentang cewek yang cegil lah, sama cegil. Kayak lagu sebelumnya juga cegil.
1: Tapi ini beda, karena ini gak obsession, dia cintanya ya cinta sehat ya.
0: Karena kita udah di segmen terakhir, udah ada nih yang bareng sama kita.
1: Tapi tunggu dulu, walaupun kita di segmen terakhir, kita mau panggil nih artis bintang tamu nih. Artis bintang tamu kita siapa?
0: Ada Anahai.
1: Halo Ayah.
2: Oke, Ayah, apa kabar nih Ayah?
1: Baik.
2: Kamu enggak sibuk? Kamu lagi sibuk-sibuk, kita ini banget loh. Maksudnya
0: enggak apa-apa tapi kita ganggu.
3: Aku lagi free banget.
2: Tapi kamu udah datang ke sini untuk menemani kita bertiga.
1: Ayah dari mana, Ayah? Lampung Tengah.
2: Iya, aku dari Lampung Tengah nih, jalan kaki. Aku saking excited-nya ya.
1: Oh, jauh, jujur jauh ya. Dia excited banget mau siaran sampai jalan kaki ya ke sini ya.
0: Ayah ini bakal nemenin kita di segmen terakhir ini, teman Pro 2.
3: Benar banget.
1: Iya, ya itu segmen apa?
0: Apa?
1: Parody
0: Session.
1: Di segmen Parody Session. Off script.

0: Gue mau bilang sesuatu. I love you guys so much. Tapi kalau bahasa Indonesia, aku sayang kalian banget. Nah, kalau versi Lampungnya sayang niku sangat. Nah, kalau bahasa Jawanya kayak bapak gue, tenan, aku tresno tenan karo koe kabeh. Nah, kalau versi Ambonnya beta cinta pung bosong semua.
1: Udah. Jadi lu sebenarnya sayang sama kita lebih dari siapa pun di dunia ini gitu?
0: Enggak. Kalian itu nomor 4. Satunya itu kasur gue. Wow. Duanya rebahan. Kalau tiganya itu kuota internet. Baru kalian. Kenapa sayang?
2: Ja, serius bokap lo sakit kanker?
0: Hah? Iya serius. Zodiaknya Cancer. Makanya. Tahu kan?
2: Zodiak doang, Ja. Astagfirullah. Kirain beneran.
1: Kamu tuh bikin jantungan dong.
0: Iya kak, emang iya aku bikin jantungan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: No.
1: Ih, ngapain sih, Ca? Ngapain?
0: Masih terobsesi sama film Obsession tadi.
1: Kamu ngikutin aku ya tadi ya?
0: Iya.
1: Coba dong lain-lain gimana tadi actingnya?
0: Gimana, Mit, menurut kamu?
2: Rating ya?
0: Iya, rating.
2: Ini jujur nih, Anas rating ya.
1: Coba ini dulu, main peran dulu, 1, 2, 3, jadi juri. Teng...
2: 5,
1: ayo.
2: 5 apa 10, sering banget ya.
1: Aduh, sakit. Kenapa tuh, kenapa?
2: Iya, kita ceritain dulu nih sama pendengar nama Pro2. Kita tadi parodiin film apa. Jadi kita tadi tuh parodiin film Obsession. Nah, ceritanya si Senja ini meranin peran Niki.
1: Jadi Niki,
0: orang yang terobsesi sama Echa dan Mita.
1: Benar. Jadi kan tadi kita udah jelasin tuh di awal kalau film Obsession tuh tentang obsesi
0: seseorang
1: ya, pokoknya percintaan ya, obsesi percintaan. Nah, di sini aku itu lagi obsesi sama Mita sama Echa. Makanya aku tuh bilang I love you guys so much. Aku kayak
0: takut,
1: gitu. Iya, terus ya merekanya responnya kayak yang ih, kenapa sih? Aneh banget ih, kenapa?
2: Kayak
1: gitu kan.
2: Kenapa ya
0: orang tiba-tiba.
1: Nah, terus kalian juga notice enggak sih tadi ada kanker-kanker, cancer-cancer itu kenapa?
0: Iya, notice banget. Itu kenapa tuh sebenarnya?
1: Jadi di film ini tuh ada apa ya bahasanya? Action, bukan action. Apa pokoknya ada adegannya yang di mana? Iya, di mana si
2: Niki
1: orang tuanya Niki itu bapaknya itu kena kanker dan si yang cowoknya ini mastiin gitu kayak beneran ya sih
0: gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya,
1: tapi nah biar lucu di sini makanya aku plesetin aja dari kanker jadi ke cancer zodiak kayak gitu.
0: Sebenarnya kalau ngomongin pakai bahasa Inggris sama cancer.
1: Iya kan.
2: Cuma beda cancer masalahnya.
1: Iya itu.
0: Zodiac, iya benar.
2: Oh kayak gitu. Jadi mungkin teman Pro2 yang nggak tahu tadi ya.
1: Iya. Iya.
2: Itu
0: sekarang.
1: Iya.
2: Jadi ceritanya kayak gitu teman Pro2.
0: Iya. Berapa nilainya teman Pro2?
2: Boleh WhatsApp kita?
1: Kayaknya dinilai 3 deh ini ya. 3.
2: Yes.
1: Ya, tapi jujur sih tadi sempat kayak aduh agak susah ya actinginnya gitu. Apalagi mereka yang acting beneran dan filmnya jadi bagus, bener. Booming boom gitu kan. Dan
2: apalagi mungkin yang ada relate sama film itu mungkin kayaknya lebih
0: iya, lebih terasa.
1: Aduh, kan? lebih berasa. Ya itu tadi ya perasaan ya, aku yang acting tadi itu aduh susah banget.
0: Bagus kok, bagus Konja. Jangan berkecil
1: hati. Cocok enggak sih abis ini aku langsung gantiin
0: jadi
1: Obsession ini?
0: Boleh, benar. Ya,
1: cocok.
2: Langsung ini aja enggak sih? Apa casting?
0: Iya. Langsung jadi artis ya habis ini.
1: Langsung jadi artis, oke guys.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lu ngapain? Itu apaan yang lu kasih ke rotinya?
2: Ini gua dapat gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Kamu, perut leher.

besar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari tongkat kayu yang milik seorang mahasiswa asal Indonesia yang berhasil menang di ajang Steak Nation Wood Cup 2026 setelah mengalahkan Norwegia. Tongkat ini ditemukan Aisyah Kustia saat lagi hiking dan menjadi menarik perhatian publik nih karena mirip sekali dengan senjata fishhook milik Maui di film Moana. Berkat keunikannya teman Pro 2 ditambah dengan dukungan dari netizen Indonesia, tongkat ini akhirnya berhasil dan berhasil mengalahkan Norwegia, Brazil, Portugal dan juga Taiwan. Itu dia teman Pro 2 flash info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya teman Pro 2 bisa kunjungi di www.rri.co.id atau di aplikasi kita di RR Digital, download di App Store ataupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya Tomo Pro 2, terima kasih buat Tomo Pro 2 yang udah setia dengerin kita. Dan gue Senjata ya,
1: gue Mita Dewi,
2: gue Eca Mariska. Terakhir dari kita, let's debate share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RG.

92,5 Pro 2 RMN Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesan nemenin kamu dan dengarkan cerita kamu tentunya cuma di cerita penutup hari.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Semoga baik-baik aja ya teman Pro 2 ya. Malam hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu. Dan Angga tentunya bakal menemani kamu teman Pro 2 dan bacain semua cerita kamu malam hari ini. Jadi gak perlu cari yang lain, cari aja 92,5 Pro 2 Bandar Lampung malam hari ini dan dengarkan serta cerita barengan sama Angga cuma di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Janji.

0: belanjanya udah semua kan? Jadi kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

92,5 per 2 RBNR Lampung, teman terbaik kamu. Tumbang dari Dere, teman Pro 2. Dia tuh bilang kalau lo denger lagu ini, coba dong balik lagi sama gue. Kalau gue bisa muter waktu, mau gak lo masih bersama gue? Dalam ya teman Pro 2 ya. Malam hari ini juga Angga masih menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga bacain cerita kamu di cerita penutup hari. Jadi jangan sungkan untuk cerita teman Pro 2 ya. Angga tungguin cerita kamu tentunya. Dan ya, buat kamu yang hari ini mungkin lagi di perjalanan pulang ataupun ngerasa kayak capek banget, santai, namanya hidup, namanya proses, harus dinikmati. Nanti kamu akan kangen masa-masa kamu mengejar cita-cita, kangen masa-masa kamu gak ngapa-ngapain, ataupun kangen masa-masa yang selama ini sibuk banget teman Pro 2 ya. Namanya hidup, hidup harus tetap berjalan.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Doer Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih sudah dengerin Angga sejauh ini. Terakhir dari Angga, Last Division Expressfulness, only with Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru, semua tentang bola di Pro 2 Bener Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, selamat menikmati malam kamu. Jangan lupa tidur, gak usah overthinking. Dan sekali di udara tetap di udara. Bye-bye teman Pro 2.

sudah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Kamu, leher ibu kampung.

1 sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Bonus Lobo Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa ya di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda, menemani segala aktivitas Anda ya. Dan rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi, rangkaian acara sudah kami persiapkan tentunya untuk menemani Anda di hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung. Kita akan ngobrol, berbincang bersama beliau nanti tentang topik kita, yaitu ciri-ciri penghuni surga. Nah, untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam acara ini, nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami pendengar melalui telepon di 0721 269 7020, ataupun juga melalui WhatsApp ya di kesempatan hari ini pendengar. Dan untuk Anda di pagi hari ini, sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar Murotal Quran dengan surat Maryam ayat 41 hingga 49 bersama Abdul Minan.

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan acara Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan ya pendengar, sehingga kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Pendengar, pagi hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang kita angkat, yaitu tentang ciri-ciri penghuni surga, yang tentunya setiap orang yang beriman pendengar akan merindukan surga, tempat yang penuh kenikmatan yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Namun tentunya kerinduan saja tidak cukup pendengar. Kita perlu mengetahui sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berusaha untuk menghiasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung. Kita langsung saja sapa Bapak Ustadz Tengku Junaidi. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, seperti biasa dalam acara Mutiara Pagi ya, nanti kita akan undang juga pendengar kita untuk ikut bergabung dalam acara ini Pak Ustadz. Namun mungkin sebelum kita akan mengundang pendengar kita untuk ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi, terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih Pak Ustadz pagi hari ini, silahkan.
1: Ya, baik para pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi ampusina wa min sayyati a'marina may yahdillah falamudillalah wa may yudillilhu falahadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada para pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam mari senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada qudwah hasanah kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema kita pada pagi yang mulia ini yaitu ciri-ciri penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tentu berharap kelak nanti di hari kiamat kita menjadi bahagian dari orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terkait dengan ciri-ciri dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Allah, apa ciri yang menjadi penghuni surga Allah? Pertama kata Allah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yang artinya ciri yang pertama dari calon penghuni surga Allah itu yaitu orang-orang yang selalu mengatakan, selalu berdoa kepada Allah, yaitu dengan doa Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah. Untuk itu faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Jadi ciri yang pertama dari calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, tentu kita menyadari sangat banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi penghalang dari penyebab untuk masuk kita ke dalam surga itu adalah dosa itu. Maka untuk itu tentu kita berharap dosa yang telanjur telah kita lakukan, maksiat yang sudah telanjur kita kerjakan, kemudian mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu pantas ciri dari calon penghuni surga itu kata Allah, yaitu orang-orang yang selalu berdoa meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah as-sabirin, yaitu menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus sabar. Dalam hidup di dunia, tidak mungkin kita tidak menjadi orang yang sabar. Dalam hidup di dunia, dari apapun yang menimpa kita, yang kita dapati, kita rasakan, kita peroleh, maka dari semua itu membutuhkan kesabaran kita. Maka kemudian para ulama menyampaikan, sabar itu ada tiga kategori. Pertama adalah as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi orang melakukan ketaatan butuh kesabaran, butuh perjuangan. Jadi kalau orang-orang yang tidak sabar, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, maka sulit dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, sabar alal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi mendapatkan musibah, maka tentu juga membutuhkan kesabaran. Orang yang tidak sabar sulit untuk menerima ujian, cobaan, musibah yang diberikan Allah. Lalu yang kedua, as-sabru ala ni'mah, sabar dalam memperoleh kenikmatan dari Allah. Jadi orang-orang yang tidak sabar dari nikmat yang diberikan Allah, boleh jadi akan mengantarkan orang itu, mendorong orang itu untuk kemudian bermaksiat kepada Allah. Jadi betapa banyak kita lihat orang-orang yang ketika diberikan nikmat, banyak harta, malah kemudian terlena. Malah kemudian dengan harta yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Jauh dari Allah, jauh dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, pantas di dalam surat Ali Imran ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, di antara ciri orang yang menjadi calon dari penghuni surga Allah itu adalah as-sabirin, menjadi orang-orang yang sabar. Lalu berikutnya, di antara ciri orang yang menjadi calon penghuni surga Allah itu adalah was-sadiqin, menjadi orang yang benar. Jadi dalam hidup kita, kalau kita ingin masuk surga, menjadi penghuni surga, harus menjadi orang yang benar. Jadi shadiqin, menjadi orang yang benar. Benar ucapan kita, benar ungkapan kita, benar sikap kita, benar perilaku kita. Nah, jadi as-sadiqin, menjadi orang yang benar. Lalu kemudian diantara ciri menjadi orang yang calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wal qanitin, menjadi orang yang taat, patuh dari apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketika Allah perintahkan kita ibadah, kita ibadah. Ketika Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Ketika Allah perintahkan kita haji, ketika mampu, kita lakukan haji. Ketika Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Ketika Allah perintahkan untuk meninggal kelarangan Allah, kita tinggal kelarangan Allah. Nah, jadi ciri orang yang akan menjadi penghuni surga Allah itu adalah orang yang taat. Karena kebalikannya, neraka itu penghuninya itu adalah orang yang bermaksiat. Waja'altun nara liman asani. Aku ciptakan neraka itu bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepadaku. Walau kana syarifal Quris, walaupun dia itu mulia dari keturunan Quris sekalipun, kata Allah. Jadi walaupun di dunia dia mulia, dia terkenal, dia hebat, dia diagungkan, dihormati, tapi kemudian kalau dia jauh dengan Allah maksiat, maka nanti dia di kiamat tempatnya itu adalah neraka Allah. Lalu berikutnya, menjadi calon dari ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah wal munfiqin, menjadi orang-orang yang senang berinfak. Jadi senang bersedekah, senang mendermakan hartanya pada jalan Allah, tidak menjadi orang yang bakhil, kikir, pelit dari nikmat-nikmat Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi di antara yang disesali oleh orang-orang yang ketika berada di alam kubur, yaitu karena ketika hidup di dunia dia mampu bersedekah, mampu berinfak, tapi dia tidak melakukannya itu. Maka kemudian dalam Quran Allah sampaikan, jadi di antara keluhan, ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang yang ketika berada di alam kubur itu adalah dia meminta untuk dikembalikan ke dunia walaupun sebentar. Tujuannya itu apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk haji, bukan untuk berkumpul dengan keluarganya, tapi untuk bersedekah. Rabbi akhirni ila ajalin qarib. Allah tangguhkan, berikan kesempatan. Walaupun sebentar untuk kembali aku hidup di dunia. Tujuannya itu apa? Fa'asaddaka, supaya aku bisa bersedekah. Wa'akunanna minas salihin, dan supaya aku bisa melakukan amal soleh. Lalu yang terakhir, dalam surat Ali Imran ayat ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi waktu sahur sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu yang penuh keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Makanya di antara ciri-ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, terutama untuk meminta ampunan, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, jadi kalau kita simpulkan, jadi ada beberapa ciri dari calon penghuni surga Allah. Pertama, orang yang banyak meminta pengampunan kepada Allah, beristighfar. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang benar. Kemudian yang keempat, menjadi orang yang tunduk dan patuh dari apa yang diperintahkan Allah. Kemudian yang kelima, menjadi orang yang senang berinfak. Kemudian yang keenam, menjadi orang-orang yang mau memanfaatkan waktu yang penuh berkah, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir, pada waktu sahur, untuk dia bangun, untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, terutama dalam rangka meminta maghfirah pengampunan dari Allah. Demikian para pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, sebagai mukadimah awal pada kesempatan yang mulia ini, untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi atau dialog kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pagi hari ini, dan kita akan langsung aja ya undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-7020 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Sekali lagi, Anda bisa langsung telepon kami di 0721-269-7020 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Pagi hari ini bersama dengan Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung, kita ngobrol, kita berbincang ya tentang topik kita, yaitu ciri-ciri penghuni surga. Baik, kita langsung aja nih untuk respon untuk Anda pendengar. Oke, sudah tertutup teleponnya ya. Untuk Anda yang ikut bergabung, sekali lagi silahkan Anda bisa gabung bersama kami pagi hari ini melalui telepon ya, ataupun juga melalui WhatsApp. Ya, halo, assalamualaikum RRI. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, ditutup teleponnya. Silahkan coba telepon kembali. Kami akan masih menemani Anda pagi hari ini ya. Baik Pak Ustadz, kita juga undang nih pendengar kita untuk bergabung melalui WhatsApp. Kita bacakan dulu Pak Ustadz. Ini dari hamba Allah Pak Ustadz. Katanya, apa hubungan akhlak mulia dengan kedudukan seseorang di surga Pak Ustadz? Dan kenapa keikhlasan ini menjadi syarat diterimanya sebuah amal? Dari hamba Allah Pak Ustadz, silahkan.
1: Ya, jadi pertama, akhlak mulia itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, kita perlukan. Karena ketika orang itu menjadi orang yang berakhlak mulia, makanya akhlak itu ketika bicara kaitan dengan akhlak, ada yang disebut dengan akhlak terkait dengan Allah. Jadi sholat itu bagian dari bentuk kita berakhlak baik dengan Allah. Kita meninggalkan larangan Allah, maka itu bagian dari bentuk akhlak baik kita kepada Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu tidak berakhlak kepada Allah. Kenapa tidak berakhlak kepada Allah? Bukankah sangat luar biasa banyaknya nikmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita? Tidak ada detik yang kita tidak mempergunakan nikmat Allah, karunia Allah. Udara yang kita hirup, kita enggak beli. Oksigen yang disiapkan Allah. Tanah tempat kita menginjak, tempat kita tinggal, itu ciptaan Allah. Lahir kita sudah disiapkan tanah itu oleh Allah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka untuk itu tentu sangat tidak berakhlak kita ketika kita memakai fasilitas yang diberikan Allah, nikmat-nikmat Allah, tetapi di sisi lain kemudian kita melakukan maksiat kepada Allah, tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau bicara akhlak, tidak hanya kaitan dengan akhlak kita dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah, tetapi juga meliputi kaitan dengan Allah. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik itu, dengan manusia dia akhlak baik, dengan sesama makhluk dia menjadi akhlaknya baik, juga dengan Allah dia menjadi akhlaknya baik. Bahkan kemudian Nabi ini diutus oleh Allah, tujuannya itu apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kata Nabi itu, apa namanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi itu, makanya penting terkait dengan akhlak yang baik itu. Seseorang yang tidak akhlak baik, maka dia tidak akan masuk surga. Bagaimana masuk surga? Dia tidak sholat. Bagaimana dia masuk surga? Dia bermaksiat. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Sementara kaitan dengan sesama manusia, dia saling mendzalimi, menyakiti, dan lain sebagainya. Jadi itu pertama. Lalu kedua, bicara kaitan dengan ikhlas. Jadi kata Allah itu, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُحْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Jadi kata Allah, kami tidak perintahkan mereka kecuali mereka itu melakukan ibadah murni karena Allah, ikhlas. Jadi ikhlas itu penting. Jadi ibadah yang kita kerjakan untuk diterima oleh Allah itu harus terpenuhi dua aspek. Pertama, itu adalah aspek ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka pasti ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima Allah. Itu pertama. Lalu yang kedua, sudah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Sudah sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan Allah. Tapi ketika tidak ikhlas, maka ibadah itu pun tidak akan diterima Allah. Maka ikhlas itu pun bagian dari kunci untuk meraih surga Allah. Karena kalau tidak ikhlas, sholat kita tidak diterima, zakat kita tidak diterima, haji kita tidak diterima, maka tentu akan menyulitkan kita untuk meraih jannah, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dua-dua hal itu penting. Akhlak yang mulia penting, perlu. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam kita beramal pun menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustaz. Kita kembali undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Kita ngobrol ya tentang topik kita, yaitu ciri-ciri penghuni surga. Kita langsung angkat telepon. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
0: Kabar baik, Afin ya di Candipuro. Silakan pertanyaannya, Afin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apin dari Candipuro.
2: Ya, mana-mana Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Nah, pertanyaan kayak gini Pak Ustadz, bagaimana kalau orang itu bersedekah atau menginfakkan rezekinya hanya ibarat di hari Jumat, misal di kotak amal yang di hari Jumat itu Pak Ustadz, atau apa juga itu termasuk Pak? Ini bukan Jumat gerakan, bukan Pak Ustadz ya. Jadi setiap hari Jumat, misal Jumatan, masukin entah itu 2.000 apa 4.000 apa 10.000. Apakah juga orang itu kan bisa mempunyai kayak gitu Pak Ustaz? Apakah itu termasuk yang kita paparkan Pak Ustaz tadi, syarat masuk surga? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Sekali udara untuk udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Afin di Candipuro. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, jadi kaitan dengan orang yang senang berinfak pada hari Jumat. Jadi apa namanya? Apakah memasukkan sedekahnya di kotak amal maupun dengan cara-cara yang lain? Jadi ada juga misalnya kayak sekarang itu sering kita lihat ada Jumat berkah misalnya. Jadi orang-orang yang senang berinfak pada hari Jumat apakah termasuk dalam kategori, kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut munfikin, orang yang senang berinfak yang menjadi bagian dari ciri-ciri penghuni surga Allah? Tentu kalau berbicara secara umum masuk. Apalagi konteks bersedekah pada hari Jumat itu bagian dari waktu yang istimewa. Jadi apa namanya, hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, penghulu dari hari-hari yang lain. Hari semua sama di hadapan Allah, tapi ada waktu-waktu istimewa, momen-momen istimewa. Makanya istilahnya itu ada tempat istimewa, seperti misalnya di Mekah, di Multazam, di Raudhah, itu namanya tempat istimewa. Kemudian tempat istimewa itu dalam masjid. Kemudian ada waktu-waktu istimewa. Di antara waktu istimewa itu adalah pada hari Jumat misalnya. Maka tentu kalau bicara misalnya masuk nggak kategori apa namanya orang-orang yang musikin, orang yang senang berinfak, ketika misalnya ada orang yang senang berinfak dia pada hari Jumat, apakah dengan cara memasukkan sebagian dari rezekinya sedekah ke dalam kotak-kotak amal atau dengan cara sebagaimana yang saya sampaikan tadi? Jadi artinya kalau bicara masuk-masuk, tapi kemudian bicara kaitan dengan infak, tentu Allah perintahkan kepada kita apa-apa namanya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Maka artinya semakin banyak rezeki kita, mestinya harus semakin banyak kita bersedekah. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita banyak, maka jangan hanya bersedekah masukin kotak amal 2.000, 4.000, 5.000. Lebih baik kita memperbanyak sedekah. Karena yang kita sedekah itulah kemudian yang akan menjadi bekal kita, yang menjadi teman kita, yang menjadi sahabat kita saat kita kembali menghadap Allah. Harta yang banyak yang kita miliki di dunia, tidak ada yang mengikuti kita. Jadi artinya kaitan dengan sedekah hari Jumat bagus, tapi mestinya bersedekah tidak hanya hari Jumat, kalau kita juga mampu bersedekah pada waktu-waktu yang lain. Karena anak yatim, orang miskin, para duafa, orang-orang yang tidak mampu, dia makan tidak hanya hari Jumat. Dia butuh tidak hanya hari Jumat, tapi juga pada hari yang lain pun dia membutuhkan kaitan dengan itu. Jadi artinya, intinya bersedekahlah semampu kita. Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, kapanpun, dimanapun kita berada, ketika Allah berikan lapangan rezeki, maka pergunakanlah sebahagian

0: kasih. Semoga sehat selalu Pak Ustaz.
1: Amin, amin, amin.
0: Ya, ini mau bertanya Pak Ustaz ya. Di dalam Al-Quran itu kan di surah Nisa ayat 13 kan, wa may yuti ilaha wa rasulahu yuti hiru jannatin. Kemudian ayat berikutnya kan 14 surah Nisa, wa may yasilaha wa rasulahu wa yata'ada hududahu yudhilhu naron. Berdasarkan surat itu saya mengatakan bahwasanya kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, kita akan dimasukkan di dalam surga. Kemudian ayat berikutnya 14 kan, kalau kita menentang bahkan tidak mau taat perintah Allah Rasul, itu kita akan dimasukkan di neraka. Jadi ada yang ngeritik saya Pak Ustaz seolah-olah saya menentukan. Tapi Pak Ustaz, saya bukan menentukan, cuman berdasarkan surat Nisa ayat 13, berdasarkan surat Nisa ayat 14. Nah, jadi Pak Ustaz, pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah saya salah? Sejauh mana ataupun umpamanya saya ada kekeliruan dengan berdasarkan ayat tersebut Pak Ustaz. Nah, jadi itu aja Pak, mohon penjabarannya kan. Untuk presenternya saya doakan alhamdulillah syukur jazakillahu khairan. Untuk mengutat saya doakan.
2: Baik. Dari Bapak Munir nih Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
1: Jadi dari Bapak Munir dari Wai Kanan, di mana ada di Wai Kanan?
2: Dari Wai Kanan Pak Ustadz.
1: Dari Wai Kanan. Jadi terkait dengan ayat Allah surat An-Nisa ayat 13. Dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul 'adzim. Jadi artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insyaallah nanti Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga Allah. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah sorga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam sorga itu. Wadzalika fawzul adzim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan, kemenangan yang besar. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan kepada rasulnya, wa yata'addadu hududahu, orang yang melampaui dari batas-batas yang telah ditentukan Allah, yudkhilhu nara. Nah, nanti Allah masukkan orang itu ke dalam neraka Allah. Khalidina fi, khalidan fiha, mereka kekal di dalam neraka itu. Walahu adabu muhin, dan bagi orang itu akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi menarik dari apa yang ditanyakan oleh Bapak Munir tadi dari Wai Kanan, bahwa benar sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Jadi kalau mau masuk surga, harus menjadi orang yang taat kepada Allah, harus menjadi orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi orang yang tidak patuh, tidak taat kepada Allah, melampaui dari batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Makna melampaui dari batas-batas yang telah ditetapkan Allah, larangan Allah dia kerjakan. Padahal Allah melarang itu. Larangan Rasul dia lakukan, padahal Rasul melarang itu. Maka orang yang semacam itu, nanti Allah masukkan orang itu ke dalam neraka Allah. Nah, kemudian, apakah dengan kita meyakini seperti itu, lalu kemudian kita berasumsi bahwa masuk surga itu adalah karena ikhtiar usaha kita. Jadi pada hakikatnya, Pak Munir, para pemirsa semua, kita masuk surga itu adalah karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena rahmat Allah. Tetapi kemudian Allah perintahkan kepada kita, kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena dengan kita taat kepada Allah, kemudian Allah akan menjadi ridho kepada kita. Dengan kita ridho, maka kemudian ketaatan itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Walaupun kemudian kalau kita mau menghitung-hitung, apakah amal ibadah yang kita lakukan itu mampu apa namanya membeli surga? Tentu tidak akan mampu. Jadi sangat sedikit ibadah kita.

0: Apalagi kalau kita merenungkan maksiat kita sangat banyak, padahal sorga sedemikian luar biasa nikmatnya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara dengan ibadah yang kita kerjakan, jangankan untuk menggantikan dengan sorga Allah, dengan nikmat yang kita peroleh di dunia pun belum tergantikan oleh kita, belum seimbang dengan nikmat yang kita peroleh dari Allah, kita dapatkan dari Allah dengan ibadah yang kita kerjakan. Maka untuk itu, kalau untuk menghitung-hitung, apakah kemudian ibadah kita itu mampu membeli sorga, mampu membuat kita masuk ke dalam sorga? Pada hakikatnya dengan ibadah itu tidak. Jadi orang itu masuk ke dalam sorga itu adalah karena rahmat Allah. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, jadi orang masuk sorga itu karena rahmat Allah. Kemudian para sahabat bertanya, engkau juga apakah seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ya saya juga seperti itu. Masuk ke dalam sorga bukan karena ibadah saya, tapi karena rahmat Allah. Tapi kemudian kenapa kita ibadah? Kita ibadah itu untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Karena kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, maka kemudian curahan nikmat rahmat Allah akan selalu menyertai kita. Jadi barangkali itu. Jadi intinya dalam hidup kita di dunia, kita harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Maka dengan kita taat kepada Allah dan kepada Rasul itu, menjadi kita orang yang diridhoi Allah, yang pada akhirnya mengantarkan kita untuk meraih sorga Allah. Nah, kebalikannya, orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia itu akan menjadi orang yang tidak diridhoi Allah, tidak disenangi Allah. Maka karena tidak disenangi Allah, akan menyebabkan orang itu tidak dimasukkan ke dalam sorga, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu Pak Munir yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Apa namanya, wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik Pak Ustadz, ini gak kerasa kebersamaan kita sudah akan berakhir ya Pak Ustadz dalam acara Mutiara Pagi. Tapi mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi hari ini, bisa diberikan mungkin benang merah nih terkait dengan obrolan kita pagi hari ini tentang ciri-ciri penghuni surga. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi bicara nikmat surga itu adalah sangat luar biasa. Setiap orang mendambakan tentang sorga itu. Di hari akhirat nanti hanya ada dua tempat, sorga dengan neraka. Orang yang tidak dalam sorga pasti di dalam neraka. Orang yang tidak di dalam neraka pasti dia berada di dalam sorga. Kita mengharapkan nanti di hari akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya, kita tidak tempat kita di dalam neraka, tapi tempat kita itu adalah di dalam sorga. Tetapi kemudian untuk meraih sorga itu perlu ikhtiar usaha kita. Usaha dan ikhtiar kita. Maka kemudian, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, untuk bahagian kemudian kita menjadi orang yang berikhtiar, berusaha untuk memiliki, dari ciri-ciri calon penghuni sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berharap masuk sorga, tapi kriteria kita tidak punya, syarat yang telah ditentukan oleh Allah kita tidak miliki, maka tentu tidak sesuai harapan, keinginan dengan usaha kita. Makanya kemudian Imam Ibrahim bin Adham, beliau pernah mengungkapkan, di antara penyebab doa tidak diterima Allah, jauh dari Allah itu adalah ketika seseorang mengatakan kultum innal jannata haq. Dia meyakini terkait dengan surga itu adalah benar. Tetapi walam ta'malu bih, dia tidak melakukan amalan-amalan yang dapat menyebabkan, mengantarkan dia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung. Pendengar, itu tadi obrolan kita ya bersama dengan Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin tentang ciri-ciri penghuni surga. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ustadz ya tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan semata pendengar, tetapi juga bisa menjadi motivasi untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, memperindah akhlak kita serta juga bisa memperbanyak amal soleh kita pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan serta juga bisa mengumpulkan kita kelak di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami harus akhiri dulu kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini yang kami khawatirkan, Pak, karena kalau tebu ini lewat umur, jadi dia punya kualitas atau punya kadar gulanya sudah sangat menurun. Apalagi kami kalau sampai berlanjut lagi, tidak ada kepastian, tergolong pusola, tidak ada manfaatnya nanti kalau sampai tidak terpanen. Karena itu PSMI-nya dia tutup giling di bulan September, Pak.
2: Iya.
1: Itu harapan kami petani, Pak. Harapan kami petani ya mengharapkan supaya di dalam minggu-minggu ini petani sudah bisa diberikan diskresi untuk melanjutkan pemanenan tersebut.

0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan topik berita. Ribuan petani tebu yang bernaung di bawah 61 kelompok tani hutan di kawasan register 44 Kabupaten Waikanan kini tengah dirundung kecemasan. Aktivitas panen mereka terhenti total akibat sanksi administratif dari Kementerian Kehutanan terhadap mitra mereka. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Mendengar kantor wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kementerian Keuangan Lampung menyatakan dana desa tahap 1 di Provinsi Lampung telah tersalur ke 2.440 desa. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPP Kementerian Keuangan Lampung menyatakan dana desa tahap 1 di Provinsi Lampung telah tersalur ke 2.440 desa. Kepala Kanwil DJPP Kemenkeu Lampung Purwadi Adi Putranto mengatakan total realisasi penyaluran dana desa di tahap 1 yang tersalur di Lampung dengan nilai mencapai Rp353,15 miliar. Dia menjelaskan Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten dengan penyaluran dana desa tercepat akibat adanya pemanfaatan sistem penyaluran yang tertata serta pemerintah daerah yang cepat tanggap membantu desa yang mengalami kesulitan dalam proses penyaluran dana desa. Menurutnya untuk realisasi penyaluran dana desa tahap kedua nilainya mencapai Rp50,25 miliar yang saat ini baru tersalur di 284 desa di Provinsi Lampung.
2: Yang sudah salur tahap 1 itu 2440, berarti ada 6 desa yang belum salur tahap 1. Kalau tahap duanya yang sudah salur, ya namanya tahap 2 kan baru kan, sudah 284 desa. Nah yang belum salur ya masih 2000 sekian kan, yang tahap 2. Jumlah desa tahap 1 yang paling banyak ini 301 desa, ini Lampung Tengah. Kalau yang tahap 2, nah ini yang paling cepat nih, tahap 2 ada 117 desa, ini juga sama Lampung Tengah juga.
1: Purwadi menambahkan jumlah total salur dana desa di tahap 1 dan 2 2026 mencapai Rp403,40 miliar dari total pagu sebesar Rp786,65 miliar. Dia berharap dana desa yang disalurkan tersebut dapat dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan desa di Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak berbagai tanggapan masyarakat terkait aktivitas panen petani tebu di Kabupaten Waikanan yang terhenti total akibat sanksi administratif dari Kementerian Kehutanan terhadap mitra mereka.
3: Halo, saya Cindy. Kalau menurut saya nih, apa yang dilakukan para petani tebu itu sangatlah wajar. Mereka pasti sudah berusaha mencari solusi. Jadi, mengadu ke kantor kepresidenan adalah merupakan cara agar suara mereka tetap didengar. Saya berharap pemerintah bisa segera membantu dan memberikan solusi yang sangat terbaik.
4: Halo, saya Rindi. Kalau menurut saya nih, sebaiknya masalah ini diselesaikan dulu melalui pemerintahan daerah atau instansi yang menangani pertanian. Jadi, tidak perlu langsung ke kantor kepresidenan. Dengan begitu, penyelesaian bisa lebih terkoordinasi.
0: Pendengar, ribuan petani tebu yang bernaung di bawah 61 kelompok tani hutan di kawasan register 44 Kabupaten Waikanan kini tengah dirundung kecemasan. Aktivitas panen mereka terhenti total akibat sanksi administratif dari Kementerian Kehutanan terhadap mitra mereka. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: Ribuan petani tebu yang bernaung di bawah 61 kelompok tani hutan di kawasan register 44 Kabupaten Waikanan kini tengah dirundung kecemasan. Aktivitas panen mereka terhenti total akibat sanksi administratif dari Kementerian Kehutanan terhadap mitra mereka Inhutani 5. Demi menyelamatkan nasib, perwakilan petani mendatangi gedung Binagraha Komplek Istana Kepresidenan Jakarta untuk mencari jalan keluar. Ketua Forum Kelompok Tani register 44 Edison menjelaskan menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Para petani mendesak pemerintah agar memberikan diskresi atau pengecualian sehingga aktivitas panen yang mandek sejak 12 Juni 2026 dapat segera dilanjutkan. Edison mengatakan pihaknya mendapatkan respon yang sangat positif dari KSP, sebab pihak KSP juga telah mengundang instansi terkait termasuk Inhutani 5, Perhutani, dan Kementerian Kehutanan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini agar petani bisa kembali memanen. Penghentian aktivitas panen ini membawa dampak ekonomi yang masif bagi masyarakat setempat. Edison merinci konflik ini berdampak langsung pada 1.200 kepala keluarga dari total 6.800 hektar lahan tebu yang dikelola. Masih tersisa 4.500 hektar tanaman tebu siap panen yang kini nasibnya terkatung-katung. Edison mengkhawatirkan jika tebu dibiarkan terlalu lama dan melewati masa panen, kualitas rendemennya akan merosot tajam. Ancaman terburuknya adalah terjadinya puso atau gagal panen total yang membuat 4.500 hektar tebu tersebut tidak bernilai sama sekali. Situasi ini semakin mendesak mengingat pihak pabrik penerima PT Pemuka Sakti Manis Indah PSMI dijadwalkan akan menutup musim giling pada bulan September mendatang. Edison menyoroti dampak sosial yang luar biasa akibat penghentian operasional ini. Rantai ekonomi di tingkat akar rumput terputus seketika. Dampak sosialnya sangat terasa, kurang lebih ada 3.000 tenaga kerja harian, mulai dari tenaga tebang, kuli angkut, hingga sopir mobil yang kini menganggur dan kehilangan mata pencaharian.
6: Makanya ini yang kami khawatirkan, Pak, karena kalau tebu ini lewat umur, jadi dia punya kualitas atau punya kadar gulanya sudah sangat menurun. Apalagi kami kalau sampai berlanjut lagi, tidak ada kepastian, tergolong puso lah. Tidak ada manfaatnya nanti kalau sampai tidak terpanen. Karena itu PSMI-nya dia tutup giling di bulan September, Pak.
5: Iya. Artinya sebelum September harus dipanen ini, Pak, ya, supaya tidak puso ya, tadi.
6: Itu harapan kami petani, Pak. Pak Teddy, harapan kami petani ya mengharapkan supaya di dalam minggu-minggu ini petani sudah bisa diberikan diskresi untuk melanjutkan pemanenan tersebut. Dampaknya ini, Pak, dampaknya terhadap sosial kemasyarakatan ini luar biasa, ekonomi masyarakat. Karena orang-orang yang bekerja, beraktivitas di lokasi 4.500 itu mulai dari tenaga tebang angkut, sudah itu mobil, dan lain-lain, lebih kurang 3.000 orang yang bekerja di situ yang saat penghentian ini tidak ada mata pencarian, tidak ada aktivitas lagi, Pak, tidak ada pekerjaan.
5: Oleh karena itu, mewakili jeritan ribuan masyarakat dan petani di Register 44, Edison sangat berharap pemerintah melalui KSP dapat segera mengeluarkan diskresi dalam waktu dekat. Penyelamatan panen tebu ini diharapkan tidak hanya mencegah kerugian material yang besar, tetapi juga menyelamatkan periuk nasi ribuan keluarga di Wai Kanan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Trusmo Dara untuk

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi komunitas dan pondok pesantren. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi komunitas dan pondok pesantren. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai lingkungan. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, CKG merupakan program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan program tersebut juga terus dipantau agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Menurutnya, sasaran CKG terus diperluas seiring pelaksanaan program di berbagai daerah. Setelah menjangkau masyarakat umum dan peserta didik, layanan kesehatan dinilai perlu hadir bagi komunitas dan lingkungan pesantren.
2: Dan terus dimonitor oleh pemerintah pusat bagaimana hasil perkembangan dari program cek kesehatan gratis. Untuk itu, saya berpikir bahwa kalau hari ini masyarakat umum, lansia, anak sekolah, pesantren semuanya sudah tersentuh oleh cek kesehatan gratis.
1: Sementara itu, salah satu santri pondok pesantren di Lampung, Fauzi mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan pesantren. Menurutnya, layanan tersebut memudahkan para santri mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.
3: Kami sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diselenggarakannya program cek kesehatan gratis. Untuk program ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda sejak dini.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaksanaan CKG bagi komunitas dan pesantren dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan secara berkala. Program tersebut juga diharapkan mendukung upaya pencegahan penyakit melalui deteksi dini di berbagai lapisan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi santri di Umpu Semenguk akan dilakukan secara langsung ke pondok pesantren dengan fokus pada screening kesehatan dan edukasi PHBS. Pihak Puskesmas dan Kemenak Waikanan pun mengajak pengurus pesantren serta masyarakat untuk berkolaborasi mensukseskan program tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung.
4: Puskesmas Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk mulai mempersiapkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi santri di pondok pesantren. Saat ini persiapan difokuskan pada pendataan jumlah santri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab mutu dan penanggung jawab klaster 4 Puskesmas Negeri Baru, Sopian Hadi kepada RRI mengatakan, pelaksanaan CKG di pondok pesantren mengikuti mekanisme pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah. Kegiatan meliputi screening kesehatan, pemeriksa kesehatan, serta edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Secara teknis, tenaga kesehatan akan hadir langsung ke lokasi pondok pesantren sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan santri dengan masalah kesehatan, mereka akan menjalani pemeriksaan lanjutan di puskesmas dan bila diperlukan dirujuk ke rumah sakit.
5: Kegiatan CKG yang dilaksanakan di pondok pesantren itu mengikuti pelaksanaan CKG untuk anak sekolah. Bila ditemukan ada masalah kesehatan, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas, kan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Kemudian untuk saat ini kami masih dalam tahap persiapan, yaitu pendataan baik itu jumlah murid yang ada di sekolah ataupun yang ada di pondok pesantren.
4: Pihaknya berharap mulai dari pengurus pondok pesantren hingga tokoh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program tersebut agar berjalan optimal. Menurutnya, kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan CKG bagi santri. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan, Ismail Fahmi, menyatakan pihaknya menyambut baik sekaligus mendukung penuh pelaksanaan program cek kesehatan gratis di pondok pesantren. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda. Selain mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan santri, program ini juga mendorong penerapan pola hidup sehat sehingga para santri dapat belajar dan beribadah dalam kondisi fisik yang prima.
6: Program cek kesehatan gratis bagi khususnya santri di pondok pesantren, tentunya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan sangat menyambut dengan baik dan mensupport penuh pelaksanaan program cek kesehatan gratis tersebut, terkhusus bagi warga pondok pesantren.
4: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pimpinan pondok pesantren, pengasuh, dan para santri untuk berpartisipasi aktif menyukseskan program tersebut. Dengan dukungan bersama, diharapkan terwujud santri yang sehat, kuat, cerdas, dan berakhlak mulia sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang lebih maju. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polsek Kasui ringkus pelaku pembacokan akibat sengketa lahan pekarangan rumah. Berikut laporan Romadona.
7: Mengalami luka di bagian kepala atas sebanyak 7 kali bacokan ya, yang sekira.
8: Polsek Kasui Polres Waikanan berhasil menangkap seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kebun kopi Dusun Tanjung Baru, Kampung Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, tersangka berinisial HM 66 tahun berdomisili di Kampung Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui, di mana motif kejadian tersebut diduga akibat perbatasan lahan pekarangan rumah dan cekcok antara korban dan pelaku. Akibat dari kejadian, Kapolsek mengungkapkan korban mengalami luka robek dari senjata tajam jenis golok di bagian kepala sebanyak 7 kali bacokan sepanjang 4 cm. Luka robek pada lengan sebelah kiri, luka pada paha sebelah kiri, dan luka pada pelipis sebelah kiri, serta memar di bagian pipi sebelah kanan. Untuk kronologis penangkapan, Tekap 308 Presisi Polsek Kasui menerima laporan polisi dari korban langsung melakukan penyelidikan dan dalam waktu kurang dari 24 jam berhasil mengamankan diduga tersangka tanpa disertai perlawanan. Berikut menyita terhadap barang bukti sebilah sajam jenis golok panjang 30 cm di Dusun Rejang, Kampung Tanjung Kurung.
7: Namun terjadi di kebun kopi. Di Dusun Tanjung Baru, Kampung Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala atas sebanyak 7 kali bacokan ya, panjang sekira 4 cm. Terus luka robek pada lengan sebelah kiri, lengan sebelah kanan. Dan ada juga luka pada pelipis sebelah kiri, serta memar di bagian pelipis sebelah kanan. Motifnya ini, izin menjelaskan, jadi itu permasalahan batas tanah pekarangan rumah, ya kan? Jadi rumah pelaku dengan korban ini berbatasan langsung gitu. Untuk sedangkan sudah kita amankan di Polsek Kasui untuk menjalani proses hukum.
8: Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan ke Makopolsek Kasui guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, Kapolsek menjelaskan bahwa pelaku dapat dikenai dengan pasal 467 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan membuka stan untuk memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi pengunjung Bandar Lampung Expo 2026. Berikut laporan Robi Yudestika.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsad Temenggung menjelaskan, dalam rangka memeriahkan Bandar Lampung Expo 2026, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung membuka stan untuk memberikan layanan, diantaranya cek kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi pengunjung, layanan konsultasi kesehatan, konsultasi gizi, serta konsultasi kecantikan yang bekerja sama dengan klinik kecantikan yang ada di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memberikan edukasi tentang penyakit TBC dan juga penyakit-penyakit menular. Ditambahkannya dari data yang ada, sudah lebih dari 1.000 pengunjung yang datang ke stan Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan layanan-layanan yang diberikan dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
10: Dalam rangka memeriahkan Bandar Lampung Expo, Dinas Kesehatan juga memberikan layanan ya. Jadi kita membuka stan, memberikan berbagai layanan, diantaranya adalah cek kesehatan gratis yang baru diperuntukkan untuk masyarakat yang berkunjung di Bandar Lampung Expo. Nah, kemudian selain itu juga kita ada konsultasi kesehatan yang diberikan oleh dinas kesehatan, juga oleh tenaga dokter dari puskesmas ya. Jadi kita memberikan konsultasi kesehatan kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi.
9: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Johan, mengatakan dengan adanya cek kesehatan gratis di stan dinas kesehatan, masyarakat sangat terbantu. Selain cek kesehatan gratis, dirinya juga dapat melihat stan-stan yang ada, dan juga terdapat UMKM yang menjajakan jajanannya di Bandar Lampung Expo 2026 ini.
11: Sangat terbantu ya untuk cek kesehatan gratis ini. Selain cek kesehatan gratis ini pun, saya bisa keliling-keliling, cari-cari makan, karena banyak UMKM yang berjualan. Ya, saya berharap sih untuk cek kesehatan gratis ini nggak cuma di Bandar Lampung Expo aja, tapi bisa di puskesmas, rumah sakit, biar masyarakat itu bisa terbantu lah untuk cek kesehatan gratis ini.
9: Diketahui cek kesehatan gratis tidak hanya di Bandar Lampung Expo saja, akan tetapi di puskesmas dan di rumah sakit daerah di Kota Bandar Lampung tetap memberikan layanan tersebut. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Pengurus Provinsi Federasi Gimnastik Indonesia FGI Lampung menggelar rapat kerja provinsi tahun 2026 di ruang rapat PKK Provinsi Lampung. Rapat kerja ini menjadi momentum menyusun program pembinaan atlet dan memperkuat regenerasi menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 serta Pekan Olahraga Nasional PON 2028 KONI Lampung dan Dispora Lampung, menegaskan pentingnya pembibitan atlet usia dini serta peningkatan sarana latihan untuk menjaga prestasi gimnastik Lampung di tingkat nasional. Berikut laporan M. Priambudi.
13: Sekretaris Kadipura tadi sudah menyarankan supaya koordinasi dengan sekolah-sekolah, sekolah dasar tentunya, karena
14: rapat kerja provinsi atau Raker Prof Federasi Gimnastik Indonesia atau FGI Lampung tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang penyusunan program kerja organisasi, tetapi juga memperkuat komitmen pembinaan atlet menuju Porprov 2026 dan PON tahun 2028. Wakil Ketua Umum 1 KONI Lampung Margono Tarmuji kepada RRI kemarin di Bandar Lampung menegaskan regenerasi atlet harus menjadi fokus utama seluruh pengurus FGI di kabupaten kota. Menurutnya pembinaan usia dini menjadi kunci agar prestasi gimnastik Lampung terus terjaga. Margono menjelaskan pengurus provinsi perlu memperkuat komunikasi dengan KONI Lampung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program pembinaan. Ia juga mendukung saran Dispora agar proses pencarian bibit atlet dilakukan melalui sekolah dasar karena usia tersebut merupakan masa yang tepat untuk membangun atlet gimnastik.
13: Dukungan tentunya ada. Nanti kan ada komunikasi antara Pengprov dengan pengurus KONI yang membidangi. Membidangi tadi Pak Sekretaris Kadipura tadi sudah menyarankan supaya koordinasi dengan sekolah-sekolah, sekolah dasar tentunya, karena pembibitan adalah usia dini yang umurnya kelas 1 sampai kelas 5 SD. Ya.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Lampung, Budi Marta, yang mewakili Kepala Dispora, mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan sarana latihan gimnastik. Menurutnya, Lampung sebenarnya telah memiliki gedung senam, namun kondisi kini sudah tidak lagi memadai untuk mendukung pembinaan atlet.
15: Sebetulnya kita nih sudah memiliki gedung olahraga untuk senam sejak dulu, tapi untuk kondisi sekarang tentu tidak cukup. Di tengah Lampung ini sebagai peraih medali emas, olahraga peraih medali emas yang memang diandalkan, Dispora ini sudah berusaha mati-matian untuk bagaimana caranya kita itu punya sarana olahraga untuk senam yang khusus dan dengan kondisi yang lebih baik.
14: Menurutnya, melalui sinergi antara FGI Lampung, KONI Lampung, dan Dispora, diharapkan pembinaan atlet gimnastik semakin terarah sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Bandar Lampung, Empire Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung melakukan pelatihan public speaking yang diikuti seluruh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara, kepala balai pemasyarakatan, kepala LPKA, beserta jajaran manajer menengah di seluruh satuan kerja pemasyarakatan seprovinsi Lampung, dan upaya memperkuat pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara reporter RRI Bandar Lampung Agung Ghazaldi dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal.

0: Hilal selaku Kakanwil Dijen Pas Lampung, bisa jelaskan mungkin seperti apa sih Pak tujuan utama pelatihan public speaking bagi jajaran pemasyarakatan yang tadi kita lakukan Pak?
1: Ya, jadi untuk jajaran pemasyarakatan ini kan tidak hanya pengamanan, tidak hanya narkoba isunya itu, tidak hanya love scamming, tidak hanya orang dalam hukuman dan seterusnya lah, bla bla bla. Tetapi kita juga perlu mengasah kompetensi dari jajaran petugas pemasyarakatan, ya kan? Bahwa ilmu, pengalaman, apalagi sekarang ditambah dengan teknologi, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan bagi seluruh jajaran pemasyarakatan. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan publik kalau kita tidak punya ilmunya, kalau kita tidak punya kompetensinya? Bagaimana kita bisa melakukan pembinaan ke depan yang lebih baik? Bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik? Jadi kegiatan public speaking dan copyright untuk kawan-kawan yang mengelola kehumasan ini adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi, mengasah kompetensi kawan-kawan yang ada di lapangan sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada di sekitarnya. Dan ini nanti tidak hanya ini nanti akan ke depan berbagai bidang yang ada di jajaran pemasyarakatan, kami terus akan update kompetensinya, ya, sehingga teman-teman pun bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada di lingkungan sekitar kita.
0: Apa sih Pak indikator keberhasilannya nanti Pak setelah mengikuti pelatihan ini Pak?
1: Ya, terutama kalau di public speaking ini kan mungkin ketika komunikasi dengan kawan-kawan media, ya, ataupun ketika mengikuti meeting dengan stakeholder. Saya harapkan tidak ada lagi kecanggungan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi malas. Nah, ini kan harus dilatih public speakingnya. Ketika bertemu atau berinteraksi dengan jajaran stakeholder yang lain, ini diperlukan karena kita salah satu dari jajaran APGAKUM yang ada di negara kita.
0: Berarti akan ada pelatihan lanjutan ke depannya nih Pak?
1: Ya, dengan berbagai bidang ya. Dan ini baru bidang, ini para KUPT nih, Kalapas, Karutan, Kepala Bapas, dan Kepala Pembinaan Khusus Anak. Ini hadir di sini dengan jajaran middle manajernya. Nah, ini kenapa middle manajernya harus ikut? Supaya dia juga bisa membackup manakala pada satu kesempatan mungkin kasatkernya nggak ada. Gitu. Nah, di backup bisa komunikasi dengan siapapun lah, entah itu tamu, entah itu siapa.
0: Kalau menurut Pak Kakanwil sendiri, apa sih Pak tantangan terbesarnya Pak?
1: Sebenarnya ini kan merupakan satu dinamika yang ada di lapangannya. Jadi teman-teman ini supaya nggak usah canggung lah ketemu dengan siapapun, entah media, entah stakeholder, entah dengan mitra kerja yang lain gitu. Kadang-kadang kan suka ada timbul tuh manusianya itu muncul tuh setannya itu malas, kemudian ewuh pakai ewuh gitu kan, terus kemudian malas lah saya gitu. Sehingga orang jadi nyari narasumber ke yang lain yang belum tentu benar
0: kompeten
1: di bidangnya kan, akhirnya jadi kemana-mana nanti masyarakat itu melihat kita gitu ya, salah satunya itu. Jadi ya kita ini kan bergaul dengan berbagai komunitas ya. Nah, kita harus hadapi gitu hal-hal yang di luar kemungkinan kita, di luar prediksi kita. Bagaimana sih menyikapi? Ya, kita melihat saja lah bagaimana Rasulullah itu bersikap sama orang. Ada juga yang lemah lembut, tapi juga ada yang harus tegas. Gitu.
0: Berarti jangan lari ya Pak?
1: Nggak boleh lari. Ya hadapi aja gitu. Cuman kan romantikanya kan begitu, ngadepin orang. Kayak kita ngadepin anak kita lah.
0: Betul.
1: Ada yang nakal, ada yang nurut, ya kan? Ada yang rewel. Nah, itu kan tinggal kita bagaimana kitanya. Yang penting mental kita tetap berniat baik.
0: Siap.
1: Menjalin hubungan, menjaga hubungan baik dengan siapapun.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Wonosobo Tanggamu 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100.

0: Berikanlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro1, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Nah, gimana pagi hari ini? Sudah berangkat belum sih? Ada yang mungkin sudah berangkat, ada yang masih di rumah gitu kan ya pagi hari ini, karena agak kesiangan. Ya udah, tetap berhati-hati untuk Anda dalam membawa kendaraan, pendengar. Kemacetan lalu lintas ini memang sering ya jadi tantangan nih dalam aktivitas kita sehari-hari. Tapi meski tidak selalu bisa dihindari, ada beberapa langkah nih yang mungkin bisa Anda lakukan supaya perjalanan Anda tetap nyaman dan aman ya, pendengar. Nah, sebelum berangkat, mungkin Anda bisa sedikit luangkan waktu Anda, pendengar, untuk memeriksakan kondisi lalu lintas, pendengar. Dan Anda juga bisa memilih rute alternatif jika diperlukan. Karena sekarang banyak banget ya aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk memeriksa rute perjalanan Anda. Apakah di titik-titik tertentu kemacetan lalu lintas terjadi, atau ada titik-titik tertentu yang mungkin agak sedikit lengang yang bisa Anda lalui, pendengar, sehingga Anda bisa sedikit mengatasi kemacetan yang ada saat ini ya. Nah, apabila diperlukan juga, mungkin Anda bisa nih berangkat lebih awal untuk bisa membantu mengurangi tekanan nih ketika karena tidak terburu-buru berada di perjalanan, pendengar. Dan saat terjebak macet, tetaplah bersabar ya, jaga tuh emosinya, jangan emosi-emosi, tetap sabar harus ya. Dan yang pastinya juga hindari nih untuk membunyikan klakson secara berlebihan atau juga melakukan manuver yang beresiko. Sebaiknya Anda patuhi rambu lalu lintas dan juga harus jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, tentunya untuk mengurangi potensi kecelakaan ya. Jadi mau seburu-buru apapun gitu kan ya, jaga jarak aman, kurangi membunyikan klakson, karena memang kalau klakson dibunyikan terlalu sering, ini juga bakal merusak konsentrasi nggak hanya Anda tapi juga orang di sekitar Anda yang membawa kendaraan ya. Lalu Anda juga bisa memanfaatkan waktu di perjalanan nih dengan hal-hal yang positif, seperti misalnya Anda bisa mendengarkan kami di 90,9 FM atau sambil mendengarkan lagu-lagu, podcast mungkin, atau informasi yang bermanfaat ya tanpa mengurangi fokus saat berkendara gitu kan ya. Jadi untuk mendengarkan tentunya tidak akan bermasalah. Yang bermasalah kalau misalkan Anda fokus pada handphone saat berkendara, ataupun juga Anda fokus pada tontonan yang ada di kendaraan pada saat Anda berkendara ya. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima ya, pendengar, termasuk untuk bahan bakarnya nih sudah cukup, dan mesin yang mesin kendaraan yang terawat. Jangan lupa membawa air minum supaya Anda tetap nyaman, terutama saat menghadapi kemacetan yang berlangsung lama, pendengar. Dan juga kemacetan ini mungkin akan membuat waktu tempuh bertambah ya, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama, pendengar. Karena dengan persiapan yang baik, sikap yang tenang, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, perjalanan ini akan terasa lebih nyaman, aman, dan juga terkendali. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mengalami kemacetan lalu lintas pagi hari ini, tetap sabar ya. Kami temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dalam Lampung pagi ini.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

Ya, pendengar, terlambat tiba di kantor, tempat kerja atau juga sekolah ini seringkali memicu rasa gugup gak sih? Pastinya ya, dan pikiran akan mulai dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran seperti takut dimarahi atasan, mendapatkan teguran dari guru, atau dinilai tidak disiplin oleh rekan kerja. Pastinya, perasaan ini wajar pendengar, tetapi kalau misalkan dibiarkan berlarut-larut, justru ini akan membuat kita menjadi sulit untuk berpikir jernih. Nah, langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kegugupan adalah mungkin bisa dengan menerima kenyataan ya bahwa keterlambatan ini sudah terjadi pendengar. Nah, daripada terus menyalahkan diri sendiri, lebih baik Anda fokus pendengar pada hal yang masih bisa Anda lakukan. Tarik napas dulu ya, dalam-dalam beberapa kali untuk membantu menenangkan diri, lalu Anda bisa mulai nih untuk menyusun langkah berikutnya dengan tenang. Nah, kalau misalkan Anda sudah tiba gitu kan ya di tempat bekerja, di lokasi Anda aktif beraktivitas, Anda bisa masuk nih dengan sikap percaya diri dan juga pastinya harus tetap sopan ya. Anda bisa menyampaikan permintaan maaf secara singkat, jujur dan tidak berlebihan apabila memang ada alasan yang jelas. Nah, jelaskan seperlunya aja tanpa mencari-cari pembenaran pendengar. Sikap bertanggung jawab ini biasanya akan lebih dihargai daripada Anda memberikan alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda berita pagi dalam Warta Berita. Kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.